0: dan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah semakin berkembangnya penerapan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki sistem pengamanan dan pencadangan data yang memadai. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup data elektronik yang tersimpan di server, tetapi juga dokumen dan arsip pemerintahan dalam bentuk fisik. Bencana seperti banjir yang menerjang fasilitas pemerintahan, lanjutnya, berpotensi merusak bahkan menyebabkan hilangnya dokumen penting apabila tidak disertai sistem pengamanan dan pencadangan yang baik. Karena itu, keamanan data perlu menjadi perhatian seluruh perangkat pemerintahan. Pengamanan tidak cukup hanya dilakukan terhadap perangkat maupun server, tetapi juga harus memastikan setiap dokumen dan arsip memiliki salinan serta tersimpan pada sistem penyimpanan yang aman. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus memastikan data dan arsip tetap dapat diakses ketika terjadi kondisi darurat maupun bencana.
1: Terkait dengan kondisi akhir-akhir ini di negara kita ada beberapa bencana, oleh karena itu Pemda Tragen mulai kemarin sudah membuka donasi, rekening donasi. Monggo kami mengajak kepada semuanya saja untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, terutama yang ada di NTT. Dari beberapa bencana itu ada beberapa hikmah, di antaranya yang terkait dengan pemerintahan digital. Di antaranya adalah kita harus pandai-pandai untuk mengamankan data baik secara fisik maupun secara logis. Atau kalau sudah sesuai dengan rekening aktif bisa diaktifkan di dinas arsip. Kemudian secara logis saat ini hampir semua data juga sudah berbentuk elektronik. Oleh karena itu teman-teman seharusnya untuk bisa mengamankan. Untuk data-data yang tersistem itu kami dari Kominfo insya Allah sudah mengamankan dan sudah menerapkan ISO 27001. Namun untuk data-data kertas kerja yang ada di masing-masing PC, masing-masing komputer atau bahkan fisik, tolong teman-teman untuk bisa mengamankan. Karena sehebat-hebatnya kita juga masih ada kekurangan. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kita mengamankan data baik secara fisik yang ada di komputer kita maupun secara logis yang ada di komputer maupun server.
2: Keberadaan Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, yang aktif di Kabupaten Sragen memberikan banyak manfaat nyata bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, menjelaskan organisasi PAUD di Kabupaten Sragen memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Organisasi tersebut mencakup lembaga koordinasi, organisasi profesi, hingga mitra pemerintah seperti Pokja Bunda PAUD, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, IGTKI, serta Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, IGABA. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak usia dini. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas para pendidik dan tenaga kependidikan, sekaligus mendorong terciptanya layanan PAUD yang semakin berkualitas di Kabupaten Sragen.
3: Dengan terbentuknya organisasi ini, semakin mewarnai kiprah guru-guru PAUD di Kabupaten Sragen. Ya, di Kabupaten Sragen itu ada IGTKI, ada apa lagi? HIMPAUDI, ini ada IGABA. Nah, ini semakin meningkatkan mutu, karena kalau ada beberapa organisasi itu kan berkompetisi, ya. Berkompetisi yang sehat, berkompetisi untuk meningkatkan kualitas anggotanya, berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, berkompetisi untuk menghebatkan putra-putri yang dididik. Nah, ini saya yakin dengan deklarasi yang diinisiasi oleh pimpinan daerah, terutama Majelis PAUD Dasmen PDA Kabupaten Sragen ini, dunia pendidikan di Kabupaten Sragen, khususnya anak-anak PAUD kita, semakin cerah, seterang sinar sang surya.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan madrasah sekaligus memperkuat kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Sragen. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MPDI, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama sejalan dengan pelaksanaan amanah Astacita Menteri Agama. Dengan harapan, pendidikan di Kabupaten Sragen mulai dari tingkat Raudatul Atfal RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah MA, semakin baik dan semakin diminati masyarakat. Selain bidang pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Sragen juga menaruh perhatian terhadap penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Menurutnya, upaya menjaga kerukunan harus dilakukan secara terus-menerus dan masif sehingga tidak terjadi persengketaan maupun perselisihan antar umat beragama. Ditambahkan, terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis menjadi salah satu indikator keberhasilan tujuan Kementerian Agama. Dengan peningkatan kualitas pendidikan madrasah serta penguatan kerukunan antar umat beragama, Kementerian Agama Kabupaten Sragen berharap tercipta masyarakat yang semakin berkualitas, harmonis, dan mampu menjaga persatuan di Kabupaten Sragen.
4: Program daripada Kementerian Agama Kabupaten Sragen salah satunya selain kita melaksanakan amanah Astacita Bapak Menteri Agama bahwa untuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, ini harapan saya bahwa pendidikan di Kabupaten Sragen untuk tingkat RA, tingkat MI, tingkat MTS, dan tingkat MA ini semakin baik dan semakin diminati oleh masyarakat sehingga nanti kualitas daripada pendidikan di Kabupaten Sragen khususnya di madrasah ini semakin meningkat. Yang terkait dengan harmoni kerukunan umat antar kerukunan umat beragama di Kabupaten Sragen ini untuk nanti bisa dilaksanakan secara terus-menerus, secara masif sehingga tidak ada persengketaan antar agama ataupun perselisihan antar agama. Semuanya baik-baik saja dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini artinya kalau itu bisa dilaksanakan rukunnya berarti sukses kaitannya dengan tujuan di Kementerian Agama.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buddha dan Saudara Pendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam pekerjaan dan tentunya semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Diana Harjono, yang akan menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri Sragen. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan ke kabar pertama. Tapi saya sudah mempersiapkan sebuah lagu yang saya harapkan bisa menemani Anda di jalan dan bisa menjadi alternatif minuman pagi Anda bersama Tulus Teh Hijau.

Mitra Bunda dan Sudah Benar itu tadi Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu baru dari Tulus ini cantik sekali, rancak dan enak kalau didengar di pagi hari. Cuman nih loh, isinya yang gak enak kan. Lagi gak pengin, gak bisa jatuh cinta kepada siapapun. Aduh, ini gimana? Baik Mitra Bunda dan Sudah Mendengar, pagi ini kabar pertama dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen dan UII kolaborasi buka PPDS Patologi Klinik. Mitra Bunda dan Sudah Mendengar, kabar ini dilansir dari sragencap.go.id. Saya akan menyapa-nyapa dulu teman-teman yang ada di pemberitaan Diskominfo Kabupaten Sragen. Pak Yuli dan teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sehat selalu. RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen secara resmi membuka program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Patologi Klinik yang bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia UII di Aula Asoka RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Senin 24 Agustus 2026. Pembukaan PPDS Patologi Klinik menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran RSUD Dr. Suhadi Prionegoro sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Pada tahap awal, program tersebut telah diikuti oleh 3 mahasiswa. Direktur RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen, Dr. Indwi Juliarti mengatakan, pembukaan PPDS Patologi Klinik merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan rumah sakit untuk terus memperkuat peran di bidang pendidikan dan penelitian. Menurutnya, Patologi Klinik memiliki posisi strategis dalam pelayanan kesehatan modern, pemeriksaan laboratorium yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya menjadi bagian penting dalam membantu proses diagnosis dan penanganan pasien. Dr. In berharap dukungan terhadap RSUD Dr. Suhadi Prionegoro sebagai institusi kesehatan dan pendidikan dapat terus berkelanjutan sehingga keberadaan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Sragen. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UII, Umatul Khairiyah menyampaikan PPDS Patologi Klinik merupakan program yang sangat strategis mengingat Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga dokter spesialis patologi klinik. Ia berharap para peserta PPDS nantinya mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Dokter yang dihasilkan lanjutnya diharapkan memiliki kompetensi, profesionalitas, kemampuan adaptasi, integritas, serta akhlak mulia. Kepada para peserta PPDS, Umatul berpesan agar menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh, menjaga etika, serta membawa nama baik institusi selama menjalani proses pendidikan.

Hal senada juga disampaikan Rektor UII Hari Purnomo. Menurutnya, kebutuhan dokter spesialis masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan nasional, sehingga mengembangkan program BPJS perlu terus didorong. Hari menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sragen dan RSUD Dr. Suwati Priyonegoro yang telah memberikan ruang bagi mahasiswa UII untuk menjalani pendidikan dan praktek klinis. Ia berharap kerjasama antara UII dan RSUD Dr. Suwati Priyonegoro tidak terhenti pada penyelenggaraan BPJS, tetapi dapat berkembang ke bidang lainnya. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut baik dibukanya BPJS Patologi Klinik sebagai pencapaian sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Sragen. Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

0: Sementara Bupati Sragen menyambut menyebut kebutuhan Kabupaten Sragen saat ini memiliki 3 rumah sakit yang diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Menurut Bupati, kepercayaan UII untuk bekerja sama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro dalam pembukaan PPDS Patologi Klinik merupakan sebuah capaian penting. Pemkab Sragen, kata Bupati Sigit, membuka terhadap kerjasama yang lebih luas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kalau kita bicara tentang kesehatan, tentunya yang paling kita harapkan adalah pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Tetapi di balik pelayanan tersebut ada sumber daya manusia yang harus terus belajar dan berkembang. Dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kesehatan lainnya semua membutuhkan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan. Karena ilmu kedokteran juga terus berkembang, teknologi pun demikian, metode pemeriksaan juga berkembang, jenis penyakit dan tantangan kesehatan juga terus berubah. Nah, karena itu kerjasama antara rumah sakit dan perguruan tinggi menjadi sesuatu yang penting. Rumah sakit memberikan ruang praktek dan pengalaman pelayanan, sementara perguruan tinggi memperkuat sisi pendidikan dan keilmuan. Kalau sinergi tersebut berjalan baik, masyarakat tentunya yang akan mendapatkan manfaatannya. Harapannya kerjasama UII dan RSUD Dr. Priyadi Suryonegoro ini tidak berhenti pada satu program saja, semoga tetap bisa berkembang di berbagai bidang lainnya. Sebab semakin banyak kolaborasi positif, kita akan tentunya akan semakin banyak pula peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, setelah informasi kesehatan, kita akan beralih ke kabar mengenai perubahan wajah kawasan pusat kota Sragen. 3 bangunan ex-Pemda Sragen mulai dibongkar untuk kawasan tersebut nantinya. Akan seperti apa? Akan kita kabarkan. Tapi setelah jeda berikut ini, saya ada lagu dari Sal Priyadi tentang berjudul Foto Kita Buram. Ini merupakan juga lagu baru dari Sal Priyadi yang kemarin-kemarin sempat viral juga dengan lagunya Bunga Matahari dan Kita Usahakan Rumah Itu. Nah, ini Sal Priyadi juga lagi mengeluarkan lagu baru. Kita coba nikmati Sal Priyadi dengan lagu barunya. Apakah cocok dengan indera dengar kita? Kita nikmati bersama-sama Sal Priyadi.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita selanjutnya, yaitu tentang kabar pembangunan dan penataan kawasan pusat Kabupaten Sragen. Tiga bangunan eks kantor pemerintah daerah atau Pemda Sragen yang berada di sebelah utara alun-alun Sragen mulai dibongkar pada Agustus 2026. Pembongkaran tersebut menggunakan paku anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah, sementara nilai kontrak pekerjaan pembongkaran mencapai sekitar 2,45 miliar rupiah. Kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga ditandatangani pada 18 Agustus 2026 Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Tata Ruang atau Disperkimtaru Sragen, Aris Wahyudi mengatakan pengerjaan pembongkaran gedung dan penataan lingkungan ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari kalender atau pada akhir Desember 2026. Lantas kawasan tersebut akan digunakan untuk apa? Fokus penataan kawasan eks Pemda Sragen saat ini adalah ruang terbuka hijau, pedestrian, serta ruang publik baru bagi masyarakat. Pekerjaan diawali dengan pembongkaran pagar keliling eks Pemda Sragen, terutama bagian depan dan timur, kemudian dilanjutkan dengan penataan pedestrian, trotoar bagian depan juga akan diintegrasikan dengan proyek glowingisasi Jalan Raya Sukowati Sragen. Selain pedestrian, dilakukan pula penataan gorong-gorong dan halaman. Ada tiga struktur bangunan lama yang dibongkar. Pertama, bangunan di sisi timur. Kedua, bangunan depan bagian tengah yang dahulu digunakan sebagai kantor Dinas Bupati Sragen. Dan ketiga, bangunan sisi barat yang sebelumnya digunakan sebagai kantor DPMP TSP Sragen. Dengan dibongkarnya tiga bangunan tersebut, kawasan eks Pemda Sragen nantinya akan terlihat lebih luas. Area yang dikosongkan akan difungsikan sebagai kantong parkir. Lahan tersebut disiapkan untuk menampung kendaraan pengunjung alun-alun Sragen dan kawasan atrium. Sementara beberapa bangunan lainnya masih dipertahankan. Mitra Buana dan sudah pendengar, menurut penjelasan Disperkimtaru, bangunan eks Pemda Sragen tersebut bukan merupakan cagar budaya. Bangunan lama di komplek tersebut sudah mengalami banyak renovasi sehingga struktur aslinya tidak lagi dipertahankan. Namun ada satu hal yang menarik, penataan kawasan yang dilakukan sekarang sebelumnya mengacu pada desain besar atau detail engineering design atau DED yang pernah dikonsultasikan kepada publik. Jika seluruh desain tersebut diterapkan, kebutuhan anggarannya diperkirakan sangat besar, sekitar 200 miliar rupiah. Karena itu, penataan saat ini dilakukan secara bertahap. Untuk sementara, kawasan yang dikosongkan akan menjadi area terbuka dan nantinya area tersebut harus steril dari lapak UMKM maupun pedagang kaki lima.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik.

0: kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama KUR Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan pendengar, perubahan kawasan ekstrim dan ini tentunya akan menarik untuk kita lihat bersama, sebab kawasan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan alun-alun Sragen. Seperti kita tahu, kalau hari Minggu memang tumpukan kendaraan parkir itu akan memenuhi kawasan di sekitar alun-alun Sragen ini, termasuk yang ke arah Jalan Veteran di kantornya Studio Buana Asri ini. Jadi sangat membantu sekali kalau memang alun-alun ini nantinya akan dijadikan sebagai Pemda lama ini akan dijadikan sebagian untuk parkir kendaraan. Nah, dengan adanya lahan parkir tambahan ini, harapannya kendaraan tidak lagi terlalu banyak memenuhi badan jalan atau mengganggu arus lalu lintas, terutama kalau hari Minggu. Sementara ada proses pembongkaran pengangkutan material yang kita harapkan juga tidak terlalu mengganggu fasilitas publik yang ada di sekitarnya, meskipun tetap akan memberikan efek kurang nyaman, tapi kita berharap bisa ditekan seminimal mungkin kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan. Baik Mitra Buana dan Saudara Benar, kita akan ke kabar terakhir, tapi saya ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Semoga bisa menjadi teman Anda di pagi hari ini.

Mitra Buddha dan sudah mendengar kabar terakhir kita, yaitu tentang gelegar undian Opsen PKB 2026. Mitra Buana, sekarang kita masuk ke informasi yang sangat dekat dengan masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB atau dan Opsen PKB. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui program gelegar undian Opsen PKB 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Sragen. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Karena pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekedar kewajiban administrasi, penerimaan pajak ini menjadi salah satu bagian yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Menariknya, masyarakat yang memenuhi persyaratan program tidak hanya menyelesaikan kewajiban perpajakan, tetapi juga memiliki kesempatan mendapatkan berbagai hadiah. Hadiah yang disediakan antara lain 8 unit sepeda MTB, 2 unit sepeda motor, 2 unit kulkas, 2 unit televisi ukuran 32 inci. Hadiah tersebut merupakan dukungan dari Bank Jateng Cabang Sragen sebagai bagian dari sinergi dalam pelaksanaan program apresiasi kepada masyarakat. Dan program ini berlangsung sampai tanggal 30 September 2026. Artinya bagi masyarakat yang masih memiliki kewajiban PKB, jangan menunggu sampai mendekati batas akhir, segera cek kewajiban pajak kendaraan dan lakukan pembayaran sesuai ketentuan. Program gelegar undian Opsen PKB 2026 ini diperuntukkan bagi kendaraan berplat nomor AD Sragen dan pemilik KTP Kabupaten Sragen sesuai ketentuan program. BPKPD Kabupaten Sragen juga menjelaskan masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu. Setelah periode pembayaran berakhir, pengundian direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 dengan menggunakan aplikasi pengundian digital. Mekanisme digital tersebut ditujukan untuk mendukung proses pengundian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Sekali lagi, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, hadiahnya menarik. Tetapi pesan terpenting dari program ini adalah kesadaran membayar pajak. Karena ketika masyarakat membayar pajak, pada dasarnya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kabar ini bersumber dari pajak.sragenkab.go.id. Baik, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita di Info Pagi pada hari ini. Saya Diana Harjono, terima kasih sudah bersama kami dalam program Info Pagi. Dan tentunya dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bagi Anda yang akan berangkat kerja, hati-hati di jalan. Bagi yang membuka usaha, semoga hari ini rezekinya lancar. Dan bagi para pelajar, selamat belajar dan terus kejar cita-citamu. Dan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, selamat menjalankan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap semangat. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Dan terima kasih. Yuk, greng!

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Kita berjumpa di Buana Putri Gerbang Karir, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Diana Harjono yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini di Buana Putri Gerbang Karir, kita akan membahas tema mengenai kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam berkarir. Bersumber dari wallypop.detik.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, introvert identik dengan sikap yang tenang dan tidak suka keramaian. Dalam pekerjaan, pemilik jiwa introvert ini memang tidak menonjol. Tapi bukan berarti loh mereka tidak punya kemampuan. Berdasarkan studi, introvert justru bisa menjadi pemimpin yang baik, karena kemampuan mereka untuk tenang dalam segala kondisi suasana dan fokus dalam memecahkan masalah ini merupakan modal besar untuk dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Selain itu, ada beberapa hal yang disebut bikin introvert sukses dalam pekerjaan mereka. Nah, apa saja yang bikin mereka bisa sukses di karir? Bagi Anda yang introvert, wajib dengar, harus stay di 94,7 WKS atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen atau di aplikasi Radio Buana Asri. Karena kita akan menyimak selengkapnya mengenai kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam berkarir, tentunya di Buana Putri Gerbang Karir dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang telah saya persiapkan untuk Anda dari Andin Gemintang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kali ini kita di Buana Putri Gerbang Karir, mengenai kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam karir. Mitra Buana dan sudah mendengar, kalau kita bicarakan soal orang introvert, seringkali orang menganggap bahwa mereka sebagai pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri. Padahal belum tentu loh. Introvert juga bisa memiliki cara yang berbeda dalam mengisi energi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, berikut beberapa hal yang membuat orang introvert ini sukses dalam pekerjaannya. Yang pertama, mereka itu menerima kesendiriannya. Bukan rahasia lagi ya kalau orang introvert itu sering suka suasana yang tenang, kemudian dia nggak suka yang rame-rame, gerombol-gerombol gitu, dia paling gak suka. Karena itu kadang mereka lebih suka sendiri, kemudian merenung apa kira-kira yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian juga mereka itu orang yang dalam ketenangan, introvert itu bisa menata soal masa depan karirnya. Kemampuan menikmati waktu sendiri ini juga bisa menjadi sebuah kelebihan. Dari situlah seseorang memiliki kesempatan untuk berpikir lebih tenang, kemudian mengevaluasi diri, dan menentukan langkah berikutnya dengan lebih matang. Salah satu kelebihan dari orang introvert, menerima kesendirian. Dia gak galau, meskipun gak punya teman, pede aja. Kurang lebihnya begitu. Apakah benar bagi Anda orang yang introvert sudah menerima kesendiriannya dan bahagia kalau gak ada teman gitu ya, dan sedih kalau banyak orang? Nah, itulah kelebihan orang introvert, menerima kesendiriannya.

Nah, yang kedua, orang introvert ini memiliki kegiatan sosial. Meski mereka suka menyendiri, introvert juga butuh beraktivitas sosial. Hal tersebut umumnya dilakukan di luar kantor ketika mereka sudah bebas dari pekerjaan. Bagi mereka, kegiatan tersebut adalah sebuah cara untuk melepaskan atau menyegarkan diri mereka yang sesekali mereka lakukan. Umumnya mereka tahu batas waktu yang bisa berpengaruh dalam mengambil keputusan saat bekerja. Mampu menerima kesendirian dan memiliki kegiatan sosial, sesuatu yang menarik ternyata yang dipunyai oleh orang introvert. Nah, untuk bahasan selanjutnya, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, akan kita bahas sesaat lagi. Anda harus tetap bersama kami di Buana Putri Gerbang Karir. Jangan kemana-mana karena ada Rizky Febian dengan kesempurnaan cinta untuk Anda.

Anda masih menyimak Buana Putri Gerbang Karir. Kali ini kita membicarakan tentang tema kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam berkarir. Nah, selanjutnya apa yang mereka bikin mereka itu sukses berkarir, yaitu mereka itu prioritaskan diri sendiri. Karena punya energi yang terbatas, kebanyakan introvert akan membatasi diri mereka sendiri dan cenderung tidak suka kumpul-kumpul yang membuat mereka justru akan kelelahan. Terbiasa seperti itu, mereka juga bisa menerapkan ketika di kantor. Saat ada sesuatu yang mereka kurang setuju, introvert ini bisa menyatakan ketidaksukaan atau menghindar dari situasi daripada jiwa mereka kelelahan. Nah, benar gak sih bagi yang introvert? Tolong dong kasih masukan ke kita. Yang selanjutnya adalah koneksi yang dalam. Introvert mungkin tidak bisa bergaul dengan semua rekan di kantor, tetapi umumnya mereka memiliki hubungan yang dalam ketika sudah terkoneksi beberapa orang, tentunya yang sefrekuensi tentunya ini. Hal tersebut membuat introvert lebih fokus pada lingkungan kecil yang tujuan mereka itu dalam pekerjaan sama. Jadi dia akan mencari orang yang sefrekuensi dengan mereka untuk lebih fokus pada kelompok kecil ini.

0: Nah, Mitra Buana, apalagi kebiasaan orang introvert ini yang bikin mereka sukses? Kita akan lanjutkan, tapi setelah jeda yang berikut ini. Ada BPR BKK Karangmalang untuk Anda yang akan menjelang masa pensiun, bisa Anda manfaatkan dari BPR BKK berikut ini.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
2: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Masih membahas tema mengenai kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam berkarir. Untuk strategi selanjutnya dalam meraih kesuksesan dalam karir yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar. Mitra Buana dan sudah mendengar, introvert ini kebanyakan tidak memiliki energi yang banyak untuk terlalu sering hangout gitu ya. Jadi mereka lebih suka sendiri, lebih nyaman ketika hening, gak terlalu hingar-bingar gitu ya. Kebanyakan waktu luang mereka gunakan, manfaatkan untuk belajar. Introvert yang sukses biasanya belajar hal baru ketika di akhir pekan, saat weekend, saat temannya pada hangout. Nah, mereka justru menggunakan untuk belajar hal-hal yang baru. Karena seperti yang

dunia kerja bukan soal seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa baik kita menjaga hubungan tersebut. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Buana Putri Gerbang Karir dengan tema kebiasaan di luar pekerjaan yang bikin introvert sukses dalam karir. Dari wollipop.detik.com. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang merasa dirinya introvert, tidak perlu merasa harus berubah menjadi pribadi yang super ekstrovert agar bisa sukses. Cukup kenali kekuatan diri sendiri, kembangkan kemampuan, dan temukan cara yang paling nyaman untuk terus berkembang. Karena pada akhirnya kesuksesan itu bukan ditentukan oleh seberapa ramenya kita terlihat, tetapi seberapa besar kita mampu memberikan value terhadap diri kita sendiri dan tentunya seberapa Anda mampu terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri, dan jangan lupa sukses memiliki banyak cara. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Salam untuk Anda semua dan orang-orang yang Anda cintai. Tetap semangat. Dan semoga kesuksesan menjadi milik Anda di pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Yuk, greng.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Kristen, dan kali ini bersama Bapak Pendeta Wisnu Jaka yang pagi hari ini akan menyajikan tema Jebakan Dosa yang Menghancurkan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Shalom. Selamat pagi semuanya, sahabat, para pendengar Radio Buana Asri dimanapun saja berada. Selamat berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Wisnu Joko. Saudara mengasihi Tuhan, mari sebelum kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menolong membimbing kita, kehidupan kita di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu seantar dalam doa agar kiranya Tuhan dan kuasa Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan, Bapa kami yang maha baik, pagi ini kami bersyukur oleh karena pemeliharaan-Mu yang Tuhan berikan sehingga Tuhan izinkan kami masih menjalani kehidupan kami di pagi hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan menolong kami, sehingga kami mengerti, memahami akan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak ada di dalam jalan yang sesat. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang sederhana di pagi hari ini, biarlah firman yang kami renungkan dan kami dengar ini akan menjadi berkat dan menjadi penuntun hidup kami. Kami bersyukur menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua, sahabat yang saya kasih dan cintai dimanapun saja berada. Kiranya hari ini kita semuanya dalam lindungan berkat Tuhan dengan penuh berkat kesehatan dan juga berkat yang melimpah. Saudara semua kasih Tuhan, hari ini ada berbagai macam berita tentang peperangan. Rusia dengan Ukraina belum selesai. Belum lagi masalah di Timur Tengah. Lalu kita berpikir kalau kemudian peperangan itu adalah dengan senjata-senjata yang berat, dengan senjata-senjata yang kemudian senjata yang bom, artileri dan seterusnya. Tetapi ada sesuatu senjata yang tidak nampak dan tidak kelihatan. Dan itu ternyata justru sangat ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Apa itu? Adalah ranjau darat. Karena berbagai macam penelitian itu mengatakan bahwa ranjau darat itu menjadikan korbannya itu sesuatu yang bukan saja kemudian membuat seseorang itu cacat permanen, tetapi juga kemudian mematikan. Kalau kemudian banyak orang yang kemudian cacat permanen, itu akan menjadi beban sebuah negara. Sehingga ranjau darat ini oleh beberapa negara, bahkan 116 negara, itu ditolak dengan menggunakan ranjau darat. Karena termasuk kejahatan kemanusiaan. Saudara mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita jalani, ada sesuatu ranjau yang tidak kelihatan dalam peperangan kita. Perang melawan kuasa jahat, perang melawan kuasa iblis, perang melawan kuasa setan. Yaitu namanya jebakan dosa kesombongan. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana jerat dosa kesombongan yang bisa menghancurkan itu. Saja untuk Bapak Ibu, Saudara semua, para pendengar untuk bisa menyimak atau juga bisa membaca Alkitab yang terambil dari Amsal pasal 8 ayat 13. Begini firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
Demikian penulis Amsal menuliskannya dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Saudara semua kasih Tuhan, kesombongan adalah dosa yang paling disukai oleh iblis. Sebaliknya, kesombongan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Amsal pasal 6 ayat 17 pun menyatakan demikian. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara. Dari poin-poin itu, dari 6 atau 7 itu, 1 itu yang masuk adalah kesombongan. Ternyata kesombongan adalah sesuatu dosa. Dan ini adalah dosa yang kadang tidak kelihatan. Kita berpikir kalau namanya dosa, kejahatan, itu kemudian pikiran kita yang muncul adalah apa? Pencurian, perampokan, pembegalan, pemerkosaan, dan seterusnya. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa kesombongan itu adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah. Sehingga iblis itu terlempar dari surga, dibuang dari surga, diusir dari surga karena kesombongannya. Bukan karena kejahatan, pencurian, perampokan. Bukan, tetapi karena kesombongannya. Tetapi uniknya, justru manusia itu suka dengan kesombongan. Beberapa waktu yang lalu ketika di grup WA kami, ada suatu yang muncul dengan percakapan begini. Apa bedanya iblis dengan manusia? Kemudian ada jawaban yang boleh dikatakan menggelitik, ya, mungkin lucu, mungkin satir, tetapi juga itu fakta. Bedanya begini, kalau iblis itu dia terusir dari surga karena kesombongannya. Dia dari surga diusir kemudian, keluar dari surga. Tetapi manusia itu belum pernah ke surga tetapi sombongnya luar biasa. Oleh karena itu, mengapa iblis menyukai kesombongan? Karena kesombongan bersifat sangat halus. Sehingga kerap kali manusia tidak sadar bahwa mereka sedang menyombongkan diri. Dan kesombongan bisa merasuki siapapun, dimanapun. Bahkan mungkin yang kita anggap orang-orang yang mereka hebat. Yang kita anggap orang-orang yang mungkin rohani. Orang-orang yang mungkin kita anggap orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya dosa kesombongan itu sangat-sangat halus dan bisa menjebak siapapun. Sebagai contoh, ada seorang raja namanya Hizkia. Kalau kita membaca seluruh rangkaian kisah Hizkia, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ia adalah seorang raja yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah Hizkia selalu mendahulukan Tuhan dan taat kepada setiap perintah Tuhan. Itulah sebabnya, tidak heran, Tuhan memberkati Hizkia. Dalam pemerintahannya, dia berhasil membawa kemajuan-kemajuan. Ketika dia perang pun juga dia mengalami kemenangan. Sehingga indikasi itu adalah salah satu membuktikan bahwa dia adalah dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25. Di sana bahwa Tuhan itu kemudian tidak berkenan. Mengapa? Karena di dalam justru di dalam puncak pemerintahannya, kepemimpinannya,
yang boleh dikatakan sukses berhasil itu, dia mulai kemudian hidupnya sombong. Dibuktikan dengan apa? Di sana dikatakan bahwa Hizkia ya tidak berterima kasih baik kepada Tuhan dan juga kepada semua orang-orang, sahabat-sahabatnya dan semua umat dan rakyatnya. Membuktikan bahwa Hizkia dia terjebak dengan kesombongannya. Saudara kasih Tuhan, kesombongan bisa terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan itu masuknya halus sekali. Mungkin kita secara perlahan-lahan, kita usaha kita mulai naik. Pencapaian-pencapaian kita mulai kemudian juga mulai berkembang. Hati-hati ketika kita menghadapi satu titik seperti itu. Karena kesombongan sudah di muka pintu. Dan ketika kita tidak hati-hati, dan ketika terus pencapaian-pencapaian itu terjadi, ketika kita tidak hati-hati, dosa kesombongan akan bisa membelenggu, menjebak kita. Dan itulah Anda dan saya harus hati-hati. Karena ketika kita ada di dalam kesombongan, maka kita akan menghadapi jebakan yang namanya dosa. Dan itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Yang tidak disukai Tuhan. Menara Babel yang kita kenal dengan puncaknya yang di sana dikatakan sampai kemudian di atas bangunan yang paling tinggi di dalam bangunan yang paling kuno. Tetapi hancur karena kesombongannya. Dia katakan tidak ada yang bisa menyamai kedudukannya dan hampir menyamai Allah. Banyak orang-orang yang mereka hancur justru bukan di tengah perjalanan hidupnya, tetapi di puncak kehidupannya. Tanda-tanda seseorang sombong adalah dia tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, tidak mau dia diberikan masukan. Hati-hati ketika Anda dan saya sudah mencapai titik seperti itu. Karena ketika kita ada dalam kesombongan, yang selalu kita katakan adalah tentang aku. Kalau aku mencapai titik seperti ini adalah karena aku. Kalau aku berhasil karena aku. Bahkan segala sesuatunya adalah berfokus pada akunya. Dia tidak menyadari bahwa kesuksesan, keberhasilan, capaian-capaian itu adalah ada yang mereka berjerihlah, ada yang mensupport, ada yang mendukung. Mereka lupakan itu. Dan itu adalah awal dari sebuah kesombongan. Dan ketika keakuannya itu terus-menerus dipelihara, maka yang terjadi adalah hidupnya semaunya sendiri. Dan ketika hidupnya semaunya sendiri, dia akan melupakan segala sesuatu ketika dia mungkin dulu ketika merintis dari awal, ketika dia mengawalinya dengan perjuangannya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan orang yang sombong, dia tidak akan mengakui akan karya Allah. Sama seperti Hizkia yang mengatakan dia tidak berterima kasih. Dia melupakan bahwa segala suatu capaiannya itulah karena juga karena berkat dari pertolongan Tuhan. Capaiannya adalah karena penyertaan Tuhan.
bukan karena kehebatan, bukan karena kebesarannya, bukan karena kekuatannya sendiri. Maka Anda dan sebagai orang-orang percaya, yuk saat ini Anda dan saya, kita sadar diri agar kita tidak lagi terjebak di dalam kesombongan. Apapun sekarang, mari kita belajar. Entah dari siapapun, bahkan mungkin yang lebih muda, mungkin yang belum berpengalaman dibanding kita. Ada suatu nasihat, ada teguran, jangan cepat-cepat. Kemudian kita marah, jangan cepat-cepat kemudian kita tersinggung. Jangan cepat-cepat kemudian menolaknya. Alangkah lebih baiknya, kita dengarkan dulu. Lalu kita pertimbangkan, mungkin ada benarnya. Seringkali kita mengatakan, ah kamu anak kecil, ah kamu anak kemarin sore, ah kamu belum berpengalaman. Ah kamu pendidikannya seberapa. Yuk kita belajar. Supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan. Karena kesombongan itu bisa merasuki siapa sepun. Dan kesombongan dibenci oleh Tuhan. Alkitab menuliskan di sana, tadi di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 tadi. Tanda bahwa kesombongan itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Hari ini kalau Anda dan saya, kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita mengatakan, kita takut akan Tuhan, stop. Yuk kita koreksi hidup kita. Apakah kita sekarang ada di dalam satu titik keberhasilan? Hati-hati. Karena itu akan memunculkan kesombongan. Yang kedua, kesombongan selalu menjadi godaan yang paling besar. Dan itu bisa terjadi siapapun. Kalau kita runtut kemudian kisah dari Hizkia tadi, di dalam pasal 32 ayat 26 di sana, ada suatu yang luar biasa. Bahwa Hizkia kemudian apa? Dia menemukan kesadaran dirinya. Pasal 32 ayat 26 di sana dikatakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Beruntungnya Hizkia itu dia cepat sadar, cepat bertobat, dan cepat dia tahu diri siapa dirinya. Sehingga dia sadar kemudian dia bertobat, dia merendahkan dirinya, dan dia melepaskan semua keangkuhannya, dan dia hidup di dalam kehendak dan hidup di dalam rencana Tuhan. Banyak orang yang mereka jatuh, baru mereka sadarnya itu setelah hancur-hancuran. Setelah mereka itu kemudian dikikis semua kesombongannya oleh Tuhan, tetapi melalui proses yang menyakitkan. Karena apa? Karena kehancuran. Baru kemudian sadar, oh karena saya angkuh, saya sombong. Tetapi Anda jangan tunggu dihancurkan dulu. Cepat-cepat kita sadar, cepat kita bertobat. Sehingga kehancuran itu tidak menjadikan Anda dan saya itu kemudian lebih parah lagi. Oleh karena itu, yuk kita cepat sadar diri. Lawan dari kesombongan, karena kesombongan adalah tinggi hati. Lawan dari tinggi hati adalah di sana dikatakan merendahkan hati. Kerendahan hati itulah yang harus kita kenakan supaya tidak memiliki kesombongan. Karena cara melawan kesombongan itu hanya dengan cara kita memiliki kerendahan hati. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang pendeta di Amerika, dia diberikan medali tertulis pendeta yang paling rendah hati di Amerika. Dia senang. Tapi kemudian dia kenakan itu ketika pas ada pertemuan.
Lalu jemaat kemudian apa? Kemudian jemaat itu kemudian mengambil, mencabut medali itu. Karena apa? Karena kerendahan hati itu tidak mesti harus ditonjolkan. Sama seperti pendeta tadi yang memiliki kerendahan hati, tetapi kemudian kalungnya tulisan pendeta yang rendah hati itu dikenakan. Justru ya, orang yang rendah hati itu tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu dipamerkan. Orang yang rendah hati itu dia akan hidupnya dengan tulus. Dia tidak modus, tidak memiliki agenda untuk populer. Dia tidak ingin untuk mencapai yaitu kehidupan yang kemudian mereka ingin memiliki, yaitu hal-hal yang seperti orang lain yang mereka kejar. Capaian tentang popularitas ataupun juga agenda-agenda yang lain. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia rendah hati. Dia tidak mempentingkan dirinya sendiri. Alkitab menuliskan di sana bahwa Tuhan Yesus turun dari surga dan menjelma jadi manusia. Bukan hanya menjelma jadi manusia, tetapi rela merendahkan dirinya, dia menjadi hamba. Kata hamba di sana adalah dulos, budak. Dan dia rela melayani, bukan dilayani. Bahkan sampai kemudian titiknya adalah dia habis-habisan rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Tetapi Alkitab menuliskan di sana, dari peristiwa itulah kemudian Yesus dia dimuliakan dan Yesus kemudian ditinggikan. Jadi kalau Anda dan saya ingin dihargai, ingin dihormati, jangan kejar dengan kehormatan itu, tetapi milikilah kerendahan hati. Karena ketika kita memiliki kerendahan hati, justru disitulah kita akan ditinggikan. Kalau kita tinggi hati, siap-siap justru kita direndahkan. Maka alangkah lebih baiknya daripada kita tinggi hati direndahkan akibatnya, lebih baik Anda rendah hati dulu. Maka ketika kita memiliki kerendahan hati, kita justru akan ditinggikan. Belajarlah seperti menjadi cangkir. Cangkir itu tidak akan diangkat. Dia harus melalui proses namanya, dia harus berada di bawah dulu. Cangkir itu akan diangkat ketika dia harus rela di bawah kemudian dituangkan. Entah dituangkan teh hangat atau kopi atau dituangkan dengan es. Baru kemudian setelah cangkir itu berada di bawah dan di atasnya itu ada teko atau ceret yang menuangkannya, setelah terisi penuh barulah cangkir itu akan diangkat untuk bersulang atau kemudian untuk diminum. Cangkir tidak akan pernah diangkat ketika dia ada di tempat tinggi, karena akan sulit, akan menerima sesuatu yang akan diisi. Maka hidup Anda dan saya, stop kesombongan kita, milikilah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah tanda bahwa Anda dan saya umat Allah, anak Allah. Dan kita tanda kerendahan hati adalah karakter kita adalah karakter seperti Kristus yang rendah hati. Sebaliknya, sikap sombong, tinggi hati, justru itulah karakter kuasa iblis, kuasa setan, karena setan dan iblis suka dengan kesombongan. Dan hati-hati, kesombongan adalah awal kehancuran. Hati-hati karena kesombongan itu bisa merasuki dan juga merusak siapapun. Maka Anda dan saya, yuk kita kenakan kerendahan hati kita. Belajarlah kita setia, belajarlah kita taat, belajarlah kita terus
hati kita, kita terbuka. Respon segala sesuatu dengan sisi-sisi yang positif. Maka Anda dan saya bukan akan direndahkan, tetapi akan ditinggikan karena kita memiliki sikap yang rendah hati. Begini firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah ini akan menjadi berkat untuk menolong kehidupan kita sepanjang hari ini, supaya kita tidak terjebak dalam dosa kesombongan. Milikilah kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati dan saya antar dalam doa. Tuhan, kami terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, supaya kami tidak lagi memiliki sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati, tetapi biarlah sikap rendah hati itu kami miliki sebagai bentuk bahwa kami memiliki karakter seperti Kristus. Ampuni yang seringkali kami memiliki sikap yang tidak terpuji, sikap yang sombong. Kuasa-Mu akan menolong kami, menyadarkan kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nggone to.
1: Lah terus piye?
0: Lah perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh lho.

Ayo pada biar sok kita langsung akan tasi wonten atur seragen asriku. Lumantar bu anak sri seragen ingkang salah jipun menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi pada nyuwun ninggal tatu nggih. Versi terbaru menawi wonten nggih. Nek mboten wonten nggih sampun. Salamipun kagem sedaya kemawon matur suwun. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. The Land of Java Man Mas Dwi nyuwun lelangan pun mangke sepur arga lawu cak diken kentun kagem Eyang Pono Mas Roni Bapak RT Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Natali Bunda Fatimah Mbak MBR Mbak WR Mbak Rus Mbak Anik Kemoy Mbak Adelia matur nuwun yuk gerengo nggih katerakan dugi menika kagem Mas Diat ingkang sampun pareng kentun nggih wonten ing atur siang menika wonten ing atur Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14 066 bankjateng.co.id.

0: bank.jateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
3: Ayo para pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur Sragen Asriku, atur lelangen kangen sampun kak teraken nggih. Ingkang salajengipun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Lelangenipun campur sari saking Dalang Pur Mas Kretek Ngunengan. Nah, salamipun kagem sedaya kemawon sesandi rahayu. Nah, matur suwun Mas Duyuk greng weye kak teraken mika kagem Mas Kes Pemalang Selatan. Wah, disenggol langsung muncul katerakan siang-siang nggih matur nuwun nika kagem Mas Kes nggih ingkang sampun kepareng miyos menika katerakan mangke lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke Kretek Ngunengan. Nah, menika saking Dalang Pur nggih penteng kembang sekarpun. Samangke kula badhe singgol malih menika katerakan sugeng siang menika kagem Mas Budan apabila pimpinan ngatakan katerakan nggih sugeng siang kagem ingkang wonten putih malih menika katerakan nggih kagem inggih Bunar Nurul sugeng siang nggih katur ugi menika kagem ingkang wonten Mbak Eni ingkang wonten ing Karang Bendo ugi katerakan sugeng siang sugeng midhang ngaturaken ugi wonten ngatur ing siang menika ugi katerakan kagem Ika ingkang wonten ing Purwo Suman ugi sugeng siang Mbak Martini rasa stroberi ya Mbak pilih siang menekan bebenya mita ngatakan kak terakan dia kak Mas Ipung uki sugeng siang Mas Irgi lan uki kak Mbak Sartini ya Mbak pilih kini demi mita ngatakan kak terakan sugeng mita ngatakan uki ye wantan atur seragen asriku semoga sama kayak pada kak terakan oh gih kak terakan kak Mbak rasa tinggal wantan gendian sugeng siang ye kita terakan lelangan minangkani pamudut saking Mas Kes ingkang wonten ing Pemalang katerakan lelanganipun saking Dalang Pur Kretek Ngunengan.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Ayo para pemirsa, kalau singakan tasih wonten atur seragen asri kuing siang menikah ye. Sama ke wonten kentunan ingkang sampun lepet menikah ye. Lumantar WA kita pika rumien menikah ingkang saking sinten menikah ye. Katerakan menikah langsung pun pika menikah. Nuwun selanganipun Mas Dwi menika saking Mas Ipung Wilujeng Siang. Mas Dwi nyuwun tembangipun mangke ditinggal pas sayang-sayange. Kintenipun kagem saya monitor Bu Ana Asri sugeng siang sugeng ayagati. Kagem Mas Dwi matur nuwun yo gereng nggih matur nuwun iki menika kagem Mas Ipung nggih ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Samangke lajeng menika katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa ditinggal pas sayang-sayangi, semoga sugeng midhangetaken.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Eh, kamu Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Agi pemirsa, abang siap semantan atur pasukatan seragam asrige yang nggak terakan yang kalau dengan siang menikahlan mungkin nopo yang nggak terakan sakit merana yang begali so sakit data sakan lalu buat sama tawes ya lan kejut dimateng yang sama kita sesi yang bicara katakan bukan asri nama kita abu kali belas kerap ada siwan maleh lan panggilan wonten atur simfoni kenangan pada malam bergeser gelombang tetap wonten yang bukan asri seragam.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana. Salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM. Di kesempatan siang hari ini bersama saya yang hadir, yang punya siap menemani Anda dengan rangkaian tembang kenangan, tembang nostalgia yang tersaji. Telah kita nikmati Duri dan Cinta sebagai tembang pembuka. Silakan yang mau bergabung SMS, WA, juga line telepon. Oke, saya terima untuk yang sudah gabung di sisi ini. Selamat siang Buana Astri Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung, selamat siang Bunda Gini.
1: Selamat siang Mas Gini. Tadinya aku jatuh cinta ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Duri.
0: Oke, siap.
1: Tadinya masih mengingat zaman dulu.
0: Oh gitu, mengingat zaman dulu. Waktu ketemu sama bapak yang pertama kalinya. Oh, cinta pertama. Loh lah, bapak yang cinta keberapa? Ayo. Oh, cinta kedua. Waduh, luar biasa nih. Iya. Oh, gitu. Oh, iya. Iya. Iya. Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya, iya betul. Iya. Iya. Iya. Terima kasih juga. Ya, ditunggu masuknya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Amin ya. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih. Yo, greng. Makasih ya buat Bunda Asma.
2: Maaf, Bunda Kini yang udah gabung di sini ya.
0: Berikutnya saya mau kirim salam dulu yang mungkin lagi dengerin ya. Selamat siang ya buat Bunda Asman, Bunda Fatimah, Bunda Alis, Bunda Iin, Bunda Kehatri, kemudian siapa lagi ya, Bunda Gun, ya, Mama Fajar, kemudian juga buat Bunda Rahayu di Widoro, buat Mbak Nadia yang ada di Magru, mungkin masih juga setia mendengarkan. Terus juga buat Mbak Warti yang ada di Lereng Kembangan juga selamat siang. Terus ada lagi buat Mbak MM yang lama gak muncul nih. Tak lupa lagi buat Bu Sugi yang ada di sini ya. Buat mamanya Putri juga selamat siang. Buat Mbak Sarti nih, Mbak Martini ya, kalau lagi dengerin juga. Buat Bunda Suradi selamat siang ya. Selamat menikmati juga sajian ini. Kemudian saya buka tuh kali ini yang udah gabung ada siapa aja nih. Simba di Kenangan selamat siang ya. Dari Mas Diat, request lagunya dari Harvey Maleholo yang berjudul apa nih, Darah ya. Dan salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Pak RT Membo, kemudian Ayah Topan, Yang Pono, Bapak Yon ya. Makasih buat Mas Dwi ya. Makasih juga ini buat Mas Diat ya, untuk lagunya dari Harvey Maleholo yang berjudul Darah. Oke ya, ditunggu juga nanti. Terus yang berikutnya lah, selamat siang buat Asri Seragen.
3: The Land of Java Man.
0: Iya, yeah, selamat siang. Waalaikumsalam. Halo, gimana kabar?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik banget nih.
0: Iya,
3: Nostalgianya
0: apa Mas Isin?
3: Dari Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Yang berjudul apa ini?
3: Iya. Tadi Bunda Gini ya, tadi
0: ya suaranya. Iya, Bunda Gini tadi.
3: Banget.
0: Oh gitu.
3: Iya, lirik banget suara.
2: Bunda Gini tadi ya, iya.
3: Kurang keras Bunda Gini.
2: Oh gitu.
3: Apa belum makan siang apa
2: oh,
3: ya?
2: Oh sudah pasti ini.
3: Salamnya buat semuanya, saya Mas B.
2: Ya. Iya.
3: Buat Mas B sehat selalu. Nyampe sore juga nanti ya.
2: Sampai jam 5.
3: Iya, oke. Semangat ya Mas B.
2: Lagunya lu, dari Obi apa ya tadi? Halo?
3: Gimana?
2: Lagunya dari Obi Mesak yang berjudul apa?
3: Hanya Nostalgia.
2: Hanya Nostalgia? Oke, okay, iya. Siap. Yeah.
3: Mudah-mudahan masing-masing punya nostalgia sendiri-sendiri.
2: Oke, okay, itu
3: ya.
2: Pasti dong, pasti punya. Eh.
3: Matur nuwun.
2: Iya, terima kasih yuk Greng ya buat Mas Isya udah gabung di sini dan selamat siang ya, ditunggu untuk lagunya nanti.

Dan untuk yang udah siap nih untuk lagu yang bakal kita hadirkan ya. Dan yang mana ada Aku Jatuh Cinta Satu Negara buat Bedak Ini Dara buat Mas Diat ya, request lagunya. Oke, sekalian saya baca ini dari Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran, request lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Buat Mas Dwi, salamnya buat semua pecinta Simpul Kenangan Tanpa Terkecuali Yuk Gering ya. Makasih juga ya buat Bapak Emita. Kita hadirkan untuk lagu yang segera tersaji dan kita nikmati.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

0: Baik, Mitra Buana, untuk lagu yang tadi tersaji dan kita nikmati, untuk lagu Aku Jatuh Cinta, kemudian juga Darah. Dan berikutnya kembali kita buka tuh kali ini dari siapa aja ini. Selamat siang Mas Dwi, dari Mama Fajar. Request lagunya dari Ita Purnamasari yang berjudul Cintaku Padamu, buat semua pendengar Simponi Kenangan. Buat Mas, terima kasih, metugas yuk kereng. Kemudian yang berikutnya, selamat siang buat Masnya metugas nih, dari Bunda Natali. Request lagunya dari Inka Kristi yang berjudul Cinta Kita. Buat Mas, terima kasih dan metugas. Ya, makasih juga nih ya. Terus yang berikutnya ada lagi. Oke, saya terima dulu untuk yang kali ini yang udah gabung lain telepon. Ada siapa ini, silahkan. Selamat siang Bu Ana Asri Seragen. Oh iya, selamat siang buat Bunda Yasman, gimana kabar siang hari ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat baik. Heeh. Mm-hmm. Ini suara aku kedengaran enggak?
0: Ya, kedengaran agak kecil tapi.
1: Padahal harus bengok-bengok.
0: Iya, heeh. Mm-hmm.
1: Nanti lagunya dari Kota dulu, Pak.
0: Ya. Apa lagunya?
1: Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa.
1: Suaranya
0: teman agak kecil banget ini tadi.
1: Agak kedengaran ya.
0: Tapi kedengaran sekarang. Nah.
1: Untuk salam-salam kedengaran enggak ini?
0: Dengaran juga.
1: Untuk Bapak Pono, untuk Mas Diar, untuk Bundaku. Bunda Kini. Bunda Lali. Bunda Surati.
0: Oh iya, ini kebetulan Bunda Surati lagi mampir di studio. Salam juga buat Bunda Yasman, bilangnya gitu. Ya.
1: Kakak pernah lewat sekarang.
0: Ini tadi baru datang nih.
1: Pinara Bunda.
0: Nah, Sur Pinara ini Bunda Surati. Oh, tadi udah lewat bilangnya tadi.
1: Oh, lewat. Tone tutupan.
0: Ah, gitu.
1: Soalnya kalau dibuka tuh khususnya masuk.
0: Oh, gitu.
1: Kalau sudah masuk enggak mau keluar.
0: Iya.
1: Bunda Natali, Mama Asma, Mbak Ani yang ada di Mageru, yang ada di Teguh Jajah, Bunda Rus, Bunda Esmi, terus Mbak Martini. Untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Oh iya.
1: Kecuali pokoknya yang sudah di Asma, tak ucapkan terima kasih. Salam kembali.
0: Iya.
1: Untuk Mas Dwi, selamat bertugas.
0: Iya. Sampai jam 5 saja.
1: Semoga tidak sampai.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Yuk,
0: gereng. Yuk, gereng.

Baik, Peter Buana, kita telah nikmati, kita telah simak tadi yang gabung di sini, di antaranya tadi untuk Bunda Yasman sudah kirim-kirim salam dulu ya, dan yang mana lagunya ditunggu ya Bunda. Dan sekarang kita siapkan untuk lagu yang berikut. Ada, oh sekalian saya baca tuh kali ini yang udah masuk juga di sini, ada selamat siang buat Mas Dwi, makasih jelangannya. Lagunya ngikut Mas Dwi aja. Buat Mas Dwi sehat selalu ya, rezeki melimpah, amin. Salamnya buat semua monitor RBA tanpa kecuali ya. Dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro, oke ya. Makasih buat Bunda Rahayu yang saat ini sedang menikmati sajian ini. Untuk lagu ditunggu juga nanti ya. Baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagu yang kali ini bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada tembang yang kita siapkan. Di antaranya nanti ada dari OB Mesa, Hanya Nostalgia buat Mas Kes. Kemudian juga nanti ada Lydia Natalia dengan tembangnya Kangen Saat Menikah Nanti buat Bapak Emita. Kita nikmati dan kita simak bersama.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Ngerti kacamata ning bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Buana masih di Simfoni Kenangan, masih bersama saya Dwi. Lanjut kita buka tuh, kali ini udah gabung ya. Selamat siang buat Mas Dwi. Siang juga nih, request lagunya Hanya Kau di Hatiku. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak WR. Makasih Mas Dwi, salam sehat semangat selalu dari Bunda Gun ya. Makasih juga buat Bunda Gun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Dwi, tolong dong diputerin lagunya dari Geng Pengangsaan yang berjudul Dirimu. Terkirim salam buat Bunda Kini, Bunda Asman, Kak Ros, Mas At, kemudian juga buat Mak Martini, terus juga buat Yang Pono, dan tak lupa lagi buat Mas Ispijol dan juga buat Mbak Yuninya ya. Ini dari Mas Julian Jasmara, makasih udah bergabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, mentes siang Mas Dwi, petugas nih untuk dari Bunda Surati, request lagunya Hatiku Masih Rindu. Terkirim salam buat semuanya, mentes siang. Makasih Mas Dwi. Oke, makasih juga nih buat Bunda Surati ya, yang lagi nyantai. Nah, baik, kita hadirkan untuk lagu yang berikut kali ini dari tembang yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari, kemudian juga Deloy dengan Cinta Hampa yang segera tersaji.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Ya, Peter Buana kita telah hadirkan untuk lagu tadi, diantaranya yang tersaji Cinta Kepadamu, kemudian juga Cinta Hampa ya, yang udah kita sajikan. Terus yang berikutnya lagi, nah untuk tembang yang berikut nanti Hanya Kau dan Hanya Kau di Hatiku, kemudian Dirimu dari siapa ini, Gang Pegangsaan ya. Tapi saya baca dulu untuk yang udah gabung di sini. Oh ya, tadi untuk lagunya. Oh, jadi masih ada tembang yang nanti kita hadirkan, tapi setelah jeda nanti ya, pukul 13 selepas warta berita dari Jakarta. Baik pendengar, untuk yang masih terus setia menikmati di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Nah, untuk lagu yang di request tadi dari Bunda Kun ya, Hanya Kalau di Hatiku dari Dedi Dures, kemudian juga nanti buat Mas Julian Jasmara yang request lagunya dari Geng Pegangsaan yang berjudul Dirimu, kemudian juga Bunda Surati untuk lagunya yang berjudul Hatiku Masih Rindu ya. Oke, untuk tembangnya kita hadirkan, kita sajikan nanti selepas warta berita pukul 13. Nah, yang pasti buat semuanya yang masih terus ingin bergabung dengan kami, nah jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
3: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
1: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
5: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
4: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
6: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan, dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
4: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
7: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
4: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
8: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
3: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus bahannya juga pecah.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
9: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
8: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
10: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompo Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
11: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dan pemerintah pusat di koordinir pemerintah provinsi memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
10: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
12: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
10: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitolu Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitoli.
13: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersusun pembangunan.
14: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telembanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Yaaman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladana, Kecamatan Sitoli. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Yaaman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
15: Seperti di Steluari itu sampai ke Umbu Baladano.
14: Yeah.
15: Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Teteh Simajaya ini.
14: Yeah.
15: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
14: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baludane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanawuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
13: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baludane, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersusun pembangunan sama sekali.
14: Pemerintah Desa Umbu Baludane berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baludane, Kecamatan Sitoli Ori, Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Muniali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
16: Pada pagi hari ini,
17: puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
18: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
17: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
18: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu ditemui saja tidak pernah saya.
17: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
19: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sana saya punya lahan yang jalur tulung butai butar bukit tinggal berobat ke rumahan biasanya. Lah aku iso golek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
17: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
20: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
21: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
20: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
22: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
23: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
22: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
23: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
24: Menurut saya kan punya adik ya, dan
0: Sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
23: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Andovandrian menyampaikan laporannya.
2: Perannya Jordi, peran dulunya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
5: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
6: Dia suka dari menit awal, kita main bagus, kita mendapatkan sampai cetak gol. Setelah itu, kita ada keturunan sedikit, karena Borneo punya kualitas juga. Tapi kita malu mereka berikan perubahan, mereka di perubahan juga. Jadi di babak 2, setelah kita ganti beberapa bermain, kita kelihatan seperti Madur main tahun ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus, dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah dulu.
5: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
2: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
5: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
1: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus, kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana kembali lanjut lagi, masih di Simbali Kenangan, masih bersama satu di sini yang masih siap menemani ya. Tadi untuk tembang yang tersaji hanya kau di hatiku udah kita hadirkan, dan berikutnya kembali yang mau bergabung, oke silakan ya. Yang kali ini mau bergabung silakan ya. SMS via 082133950947 dan telepon 02718907999 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi, ini dari monitor baru. Minta request lagunya Desember Kelabu dari Maharani. Makasih buat Mas Dwi bertugas. Ya, makasih juga nih untuk yang udah gabung nih dari siapa ini? Bumela ya. Oke, selamat siang, selamat bergabung di Buana Asri Sragen di kesempatan kali ini untuk lagunya yang di request nanti Desember Kelabu. Oke, ya, ditunggu. Dan sekarang kembali kita hadirkan lagi untuk tembang berikut yang mana di antaranya nanti ada dari Geng Pegangsaan Dirimu, kemudian juga Mayor Mantir Hatiku Masih Rindu yang segera kita hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana kembali lanjut dan telah kita nikmati untuk lagu yang tadi tersaji ya. Ada teman koleksi dari Geng Pegangsaan Dirimu, kemudian juga Hatiku Mas Rindu dari Maya Romantir yang telah kita hadirkan untuk lagunya ya. Baik, untuk teman berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji tadi buat Bu Mala yang request lagunya dari tembang koleksi dari Maharani Kahar, Desember Kelabu. Nah, kita langsung aja nih hadirkan untuk lagunya yang segera bisa dinikmati, yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita telah nikmati untuk lagu yang tersaji. Di antaranya tadi ada Desember Kebelabu, kemudian juga Adakah Hari Esok dari Tuar Tangko untuk lagu yang telah tersaji. Baik, tebang berikutnya kembali kita siapkan untuk Mitra Buana yang sampai saat ini masih setia menikmati dan menyimak persembahan Simfoni Kenangan dari Buana Asis Ragen. Dan tebang berikut yang segera bakal kita hadirkan ya, kali ini kita pilihkan dari tembang koleksi dari The Rollies. Dan sembari kita nantikan nanti pukul 14, kita akan bergabung dengan Persada ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Dan kali ini kita simak dulu, kali ini dari tembang yang bakal tersaji dari The Rollies, Kerinduan.

Baik pendengar RTI Indonesia, informasi dari Suara Tabalong mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Sarena, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo, Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Lansek Mani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD, Kota Denpasar, Bali, Pradya Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM, Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM, Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM, Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM, Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio, Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio, Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar RPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Amelia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Persada ID Talks kali ini bersama dengan saya Rizky Amelia dan juga bersama dengan Ketua Basnas Purworejo, Bapak Haji Faturrahman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Purworejo. Kita akan mengobrol terkait program Basnas dan juga visi-misi ke depan Basnas Purworejo di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Fatur, ini untuk visi-misi ke depan nih, pengurus baru Basnas Kabupaten Purworejo periode ini. Apa saja sih program Basnas yang sudah dipersiapkan?
3: Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Purworejo ini mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visi Basnas Kabupaten Purworejo adalah terwujudnya Basnas Kabupaten Purworejo yang amanah, profesional, akuntabel, inovatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera dan berdaya. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi, kami misi Basnas Kabupaten Porojo yang pertama adalah meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta optimal, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan muzaki melalui digitalisasi dan inovasi layanan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran berbasis data dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesejahteraan amil. Yang keenam, meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi Basnas. Yang tujuh, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, OPZ, dan pemangku kepentingan.
2: Baik, kemudian Bapak, bagaimana dengan program kerjanya, program kerja Basnas untuk tahun 2026 ini?
3: Kami mempunyai program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi pengumpulan dengan strategi jemput, yaitu menjemput orang yang akan zakat, kemudian mendekatkan, yaitu melalui OPZ-OPZ, kemudian mudahkan. Nah, itu kami melalui digitalisasi, kemudian percayakan. Nah, ini kami berusaha untuk transparansi sehingga mudah-mudahan masyarakat muzaki ini lebih percaya kepada kami. Nah, program ini dengan tagline gerakan sadar zakat. Kemudian program yang kedua yaitu penguatan OPZ. Program unggulan satu desa satu OPZ dengan tahapan pemetaan dan pembinaan, ekspansi digitalisasi, konsiliasi, penguatan potensi lokal, dan kemandirian OPZ. Harapannya dengan banyaknya OPZ akan memudahkan, mendekatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah pendistribusian dalam rangka melakukan penyaluran Basnas Kabupaten Porojo melalui program ini, yaitu harapannya Porojo peduli dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bencana, kemudian juga Porojo sehat, Porojo cerdas, Porojo religius, Porojo makmur. Ini harapannya menjadikan Porojo ini, program-program ini akan menjadikan Porojo akhirnya kemakmuran terwujud. Dalam ujian Porojo makmur dan berlanjutan, Basnas Kabupaten Porojo menyasar beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi digital. Kemudian program yang keempat yaitu program digitalisasi. Program Basnas Porojo Digital ini harapannya dengan teknologi IT sekarang memudahkan orang untuk menunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Porojo. Program selanjutnya yaitu profesionalisme amil, penguatan. Harapannya kami pimpinan dan juga amil yang pelaksana di sekretariat semuanya alhamdulillah sudah kompeten untuk menjadi pelaksana dan menjadikan pelayanan pada muzaki untuk melaksanakan ini. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian program selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini dalam rangka untuk membuat kepercayaan atau trust kepada para muzaki. Ini penting karena kami semaksimal mungkin dan harus amanah dalam melaksanakan transparansi pariwisata. Nah, itu program-program yang kami rencanakan dalam pelaksanaan Basnas Kabupaten Purworejo.
2: Kemudian apakah ada Bapak kejadian atau kasus di Kabupaten Purworejo yang perlu Basnas untuk terjun langsung? Misalnya miskin ekstrim, stunting, atau seperti rumah tidak layak huni. Dan sejauh mana Basnas Purworejo andil dalam hal tersebut?
3: Terkait dengan kejadian yang mendesak, kami Basnas Kabupaten Purworejo langsung terjun. Contohnya ketika kemarin beberapa kejadian rumah terbakar, kami langsung terjun dan melihat situasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Kemudian juga terkait dengan rumah tidak layak huni, ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan lebih dari 40 rumah yang tidak layak huni senilai lebih dari 400 juta. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian juga ini dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan juga, ini kami juga membantu jamban yang memang kebutuhan untuk menjadi rumah yang sehat. Kami ada beberapa jamban yang kami bantu kepada mereka yang membutuhkan.
2: Baik, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Fatur Rahman nih, bagaimana harapan dan juga himbauan dari Basnas Kabupaten Purworejo ke depan untuk masyarakat Purworejo khususnya?
3: Harapan kami kepada para muslimin Kabupaten Purworejo atau muzaki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah agar melalui Basnas Kabupaten Purworejo ini, karena kami penyalurannya adalah bersinergi dengan pemerintah yang punya data kemiskinan, sehingga ini akan tersalurkan se-Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan, sehingga kemakmuran masyarakat Purworejo akan terwujud.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikianlah Persada ID Talks di edisi hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Purworejo Haji Fatur Rahman. Saya Rizky Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih reporter Rizky Amelia atas laporannya. Dan pendengar, informasi selengkapnya datang dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah dengan berita kontingen Purworejo sahabat emas di PEPA Perda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Reporter Jafar, silakan dengan laporan Anda.
4: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Kontingen Purworejo sahabat emas di PEPA Perda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Rangkaian perhelatan pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPAR pada tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berakhir dengan catatan manis bagi kontingen Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dipusatkan di Kota Solo serta kawasan Indonesia Paralimpik Training Center, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan ajang bergengsi ini menjadi wadah untuk unjuk bakat dan mental juara bagi ratusan atlet pelajar disabilitas dari berbagai wilayah. Kegiatan diawali pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui upacara pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya menandai dimulainya kompetisi, hari pertama tersebut diwarnai dengan momen penting berupa peluncuran resmi logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Jawa Tengah tahun 2026 yang mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu membakar motivasi para atlet pelajar untuk terus mendobrak keterbatasan dan mengukir prestasi terbaik di panggung olahraga. hadir secara langsung untuk memberikan dukungan di barisan terdepan jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinpora per Kabupaten Purworejo, Bapak Bangun Erlangga Ibrahim SSTBMM, memimpin langsung rombongan bersama Kepala Bidang Olahraga Dinpora per Bapak Widodo SKP NSMM, kehadiran jajaran pejabat beserta tim teknis Dinpora per para ofisial dan jajaran atlet perwakilan Purworejo memberikan suntikan energi serta motivasi luar biasa bagi kontingen yang sedang bertanding. Memasuki hari kedua dan ketiga yang dikhususkan untuk agenda persaingan ketat di area perlombaan, perjuangan keras para atlet Purworejo di Indonesia Paralympic Training Center Karanganyar berbuah hasil membanggakan. Pada cabang olahraga tolak peluru, putra F20 Abdul Basari tampil amat dominan dengan tolakan terbaiknya hingga sukses mengamankan posisi tertinggi dan memboyong gelar juara satu medali emas. Kegemilangan ini semakin lengkap berkat perjuangan pantang menyerah dari Charlene Tristan Nadif yang berhasil meraih juara dua medali perak pada cabang olahraga tenis meja tunggal putra. Keberhasilan Abdul dan Charlene tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kabupaten Purworejo, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi. Hasil positif di Pepar pada Jateng 2026 ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh bagi pembinaan atlet muda disabilitas Purworejo untuk terus berkembang dan bersaing di ajang yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Jafar atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Berita dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan dari 94.7 Buana Asri FM siang hari ini. Masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani dan tentu masih hadirkan tembang-tembang kenangan, tembang nostalgia yang tersaji hingga nanti kelar pukul 15 atau jam 3 sore. Nah, Mitra Buana, menerapkan kebiasaan bijak di media sosial sangat krusial ya di tengah derasnya arus informasi dan interaksi digital. Dengan demikian, risiko penyebaran hoax, potensi konflik daring, serta dampak buruk pada kesehatan mental dapat diminimalisir ya. Nah, penggunaan yang cerdas juga membantu seseorang menjaga data pribadi dan privasi. Agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi alat yang sangat produktif jika digunakan dengan kesadaran dan kontrol yang tepat. Penerapan cara menggunakan media sosial dengan bijak bukan hanya tentang etika berinternet, tetapi juga investasi penting untuk kesehatan mental dan juga keamanan digital seseorang. Kesadaran akan privasi, pemikiran kritis sebelum bertindak, dan manajemen waktu adalah fondasi utama. Semoga bermanfaat. Baik Mitra Buana yang masih setia menikmati di gelaran kali ini, masih di Simfoni Kenangan, masih ada beberapa tembang yang bakal digelirkan hingga nanti kelar pukul 15. Nah, kalau tadi ada Meriam Belina yang menyapa kita di siang hari dengan Simfoni Rindu, kali ini ada tembang koleksi dari Novia Kulupaking yang segera bakal dihadirkan untuk Anda. Asmara.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Metro Buana, kita lanjut dan tempat koleksi dari Java Jeff Permataku yang juga barusan kita nikmati. Dan oke, ini ada yang gabung lagi di sini. Nah, masih ada waktu ya. Selamat siang buat Mas Dunya. Kalau masih ada waktunya, tolong diputerin lagunya dari Mayang Sari apa aja boleh. Terkirim salam buat semua yang masih terus setia juga menikmati simfoni kenangan. Buat Mas Dunya, makasih bertugas dan yuk greng. Ya, makasih buat Mama Fajar yang masih setia nih. Mudah-mudahan nanti lagunya ini cukup waktunya kita hadirkan nanti. Tapi untuk judulnya apa yang di request nih? Yang pasti dari Mayang Sari, karena enggak ditulis lagunya apa, kita pilihkan enggak apa-apa ya. Oke. Yang penting dari Mayang Sari, nah kita siapkan aja. Dan kita pilihkan untuk kali ini dari Mayang Sari, satu nikahan yang dibuat Mama Fajar yang udah request lagunya dari Mayang Sari, satu teman yang segera tersaji rasa cinta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana, tembang yang tadi di request dari Mama Fajar ya, Mayang Sari dengan rasa cinta yang sudah dihadirkan. Dan tinggal satu tembang lagi yang bisa dihadirkan di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan ya. Rangkaian tembang-tembang yang kita sajikan untuk Anda ya, tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis dan teromantis yang kita kemas di Simfoni Kenangan dari 94.7 Buana SR FM. Tembang terakhir kita coba hadirkan untuk Anda dari Yan Julio, Hasrat Cinta, sekaligus menutup jumpa kita di Simfoni Kenangan di gelaran edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti selepas adzan asar kita kembali lanjut lagi ketemu di Buana Barindo, tetap di 94.7 Buana Asri FM.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Surabaya FM. Di kesempatan kali ini ada satu yang hadir yang siap menemani suasana sore Anda. Dan bagaimana dengan Anda saat ini, masih terus semangat? Oke, sembari menikmati suasana sore Anda, silakan bisa bergabung di sini SMS via 082133950947 atau juga lewat telepon 0271 890799 ya. Dan telah kita nikmati satu tebang yang tadi membuka jumpa kita dari tebang koleksi dari Batas Senja. Kita usahakan lagi tebang berikut yang nanti kita bakal sajikan untuk Anda. Nah, kali ini kita bakal hadirkan nanti dari tebang koleksi Afgan, Bawalah Cintaku.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, Peter Buana, kita lanjut lagi di sore hari ini. Walaupun sudah sore tapi terasa cuaca begitu panas ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang kita hadirkan bisa memberikan kesejukan untuk Anda ya. Nah, kalau panas-panas gini makan buah jeruk kayaknya seger banget nih ya. Nah, tahu nggak nih Peter Buana, tentunya manfaat jeruk ini banyak sekali ya untuk tubuh kita. Nah, dari mencerahkan kulit hingga sehatkan jantung. Jeruk tidak hanya dikenal sebagai buah dengan rasa manis dan menyegarkan ya. Ternyata dibalik rasanya tersebut, buah jeruk menyimpan beragam kandungan nutrisi yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh, mulai dari vitamin, serat hingga antioksidan. Menurut siaran health yang dilansir, satu buah jeruk mengandung 45,1 kalori ya. Dan yang mana dari angka kecukupan gizi ini 0,15%. Dan buah jeruk ini bisa menurunkan kadar kolesterol, mengurangi durasi dan keparahan pilek, membuat kulit jadi lebih sehat, meminimalkan risiko penyakit jantung, mengandung banyak kalium dan membantu proses metabolisme lemak. Ya, Mitra Buana, kita langsung buka nih, ada yang masuk di sini. Oh, lewat WA. Saya buka dulu ya. Nah, selamat sore Mas Dwi, sore juga. Ini dari Bu Sugi yang ada di sini, request lagunya dari Kota yang berjudul Haters. Makasih buat Mas Dwi-nya bertugas. Oke. Makasih juga nih buat Bu Sugi yang udah bergabung di sini dan selamat sore ya. Sementara untuk lagu ditunggu kita hadirkan nanti ya, seperti yang di request dari Kota Haters, segera kita sajikan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana lanjut masih di Buana Barindo ya. Mitra Buana, musim kemarau tahun ini terasa berbeda ya. Suhu udara semakin tinggi, terik matahari makin menyengat dan udara terasa kering. Bagi banyak orang kondisi ini bukan hanya membuat tidak nyaman tapi juga bisa berdampak pada kesehatan ya. Ya, kita sedang menghadapi cuaca panas ekstrim yang bisa memicu dehidrasi, kelelahan, bahkan serangan panas, head stroke, jika tidak disikapi dengan bijak. Nah, untuk itu harus selalu diupayakan minum air putih lebih banyak dari biasanya. Hindari keluar rumah saat panas puncak jam 11 sampai jam 15. Gunakan pakaian yang longgar dan berwarna terang. Kurangi aktivitas berat di luar ruangan. Konsumsi buah-buahan yang kaya air. Gunakan tabir surya jika sering terpapar matahari dan jaga kebersihan lingkungan ya. Tetap tenang, tetap sejuk, dan tetap sehat. Musim kemarau bukan penghalang untuk terus bergerak bijak. Dan Mitra Buana, kita kembali buka untuk kali ini. Yang udah gabung di sini ada siapa aja nih? Selamat sore buat Mas Dwi. Request lagunya Tuhan Sampaikan Rinduku Padanya. Spesial buat suami yang ada di surga. Terima kasih Mas Dwi mentugas ya. Makasih ini buat Bunda Kun yang udah bergabung juga di sini ya. Dari Andri Setiawan Mantingan, Mas Dwi selamat sore. Oh iya, selamat sore buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan, Jawa Timur. Sore hari ini request lagunya bikin kita romantis. Salam buat semuanya. Jauh buat Mas, terima kasih buat aktivitas. Oke, buat Mas Andri Setiawan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Dwi selamat sore. Dan pendengar Radio Buana Asri, request The Titan Serasa Ini Dina. Dari Nadia di Magru, makasih sehat terlalu yang siar jogreng ya. Makasih juga buat Mbak Nadia. Salam sehat juga untuk Mbak Nadia yang masih siar dengerin Buana Asri Seragen. Nah, lagi nyantai kayaknya ya. Oke. Nah, kita segera dengarkan ya untuk lagunya dan segera kita nikmati yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

0: Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026. Manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Mitra Buana, lanjut di Buana Barindo masih barengan saya Dwi di sini yang masih siap menemani. Dan oke, berikutnya nih dari Mas Andri Setiawan. Makasih buat Mas Dwi, lagunya udah diputer ya, lagu request saya. Oke, Mas Andri, Mas kasih juga ya. Yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore buat Mas Dwinya, Metugas minta lagu dari Agnes Mo yang berjudul Rindu. Buat Mas Dwi, terima kasih ya, Metugas aja. Oke, untuk yang udah bergabung ya, makasih ya untuk lagunya yang tadi di request ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi silakan yang mau bergabung SMS via 08213395097 dan telepon 0271890799. Selamat sore Mas Dwi, request lagunya dari Marzen. Lagu ini untuk Mas Ahnaf. Udah ngaji belum nih? Matur thank you, oke, makasih juga nih untuk yang juga udah bergabung di sini ya, Mas Heri. Selamat sore ya.

untuk Mas Heri yang ini ternyata untuk lagunya nggak muncul nih ya. Nah, mungkin bisa diganti yang lain ya. Oke, mohon maaf nih buat Mas Heri ya, yang juga udah gabung di sini. Nah, ini ternyata nggak muncul yang mana untuk lagunya yang di request. Oke deh, kalau gitu kita nikmati dulu kali ini ya, dari tembang yang di request Bumiko, Rindu.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Metro Buana lanjut masih di Buana Parindo dan masih bersama satu di sini yang masih siap menemani suasana Anda ya. Baiklah, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang kita siapkan ya. Terus yang kali ini ada dari siapa ini yang udah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Kirim salam buat Mbak Evi, Bu Safitri, Bu Eka, Bu Ina, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Gita, Bu Ros, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Wendy, Mas Putut, Tata Kuswoyo, Di Alia, dan minta lagu mendua spesial buat Mbak Evi. Yuk gereng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Makasih juga udah bergabung di sini dan selamat sore. Nah, ditunggu untuk lagu yang di request kali ini ya. Untuk lagunya nanti yang di request dari tembang yang berjudul apa ini tadi? Mendua. Oke, dari tembang yang di request ini dari plat band. Oke ya. Betul ya. Nah, terus yang berikutnya juga ada lagi yang udah gabung di sini, bisa buka dulu ya. Selamat sore Mas Dwi, sore juga. Buana Barindo request lagunya Love Like a Dream. Makasih Mas Dwi-nya. Oke, dari Mbak Andi Suwarno yang udah gabung juga di sini dan selamat sore ya. Terus yang berikutnya, selamat sore Mas Dwi. Kalau boleh diputerin lagu Separuh Hati Dalam Doa, bisa nggak nih? Dan kalau bisa diputerin ya buat Mas Dwi bertugas, semoga sehat selalu, matur nuwun ya. Makasih juga nih buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini. Oke, kita hadirkan tembang yang bakal tersaji, Mendua.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Terbuna, kita lanjut lagi. Dan kali ini dari siapa? Selamat sore Mas Dwi. Ini dari Bunda Alice ya. Selamat sore buat Bunda Alice ya. Kali ini request lagunya yang berjudul Hanya Ingin Kau Tahu ya, dari Republik. Makasih buat Mas Dwi-nya, sama tugas selalu semangat aja ya. Nah, baik untuk Bunda Alice ya. Ya, untuk Mbak WR tadi, aduh lagunya yang diklik gak muncul nih. Yang muncul ini Separuh Hati. Nah, mungkin yang dimaksud ini dari yang mana nih, karena nggak muncul. Jadi kalau mungkin nanti belum bisa tersaji, bisa diganti yang lain dulu ya. Nah, nanti kalau ketemu kita jadikan. Nah, yang mana kali ini udah siap dulu dari tembang yang di request sama Bunda Alice ya. Kita hadirkan dulu Hanya Ingin Kau Tahu.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3T.

0: Baiklah Metro Buana, kita lanjut dan kali ini ada dari siapa ini? Langsung saya terima. Oh ya, saya terima dulu nih. Selamat sore Buana Sri Seragen.
1: Halo,
0: selamat sore Bunda Kini. Oh gitu. Iya, baru ke selaga apa? Yang ini dari lagu yang tadi kita hadirkan hanya ini, apa ini yang hanya ingin kau tahu, kemudian dalam doa ini tadi ya. Separuh hati doa dalam doa.
1: Air mata di ujung rindu ada.
0: Air mata di ujung rindu. Oke, kita buka dulu ya. Nah. Terus kirim salamnya buat siapa ini?
1: Semuanya sama waktunya kan.
0: Terus salam buat semua aja aja. Oke. Oke, air mata di ujung rindu. Oh gitu. Apa tak pernah mengeluh?
1: Mengeluh.
0: Ya. Oh ya. Oh gitu. Yang air mata di ujung rindu tadi ya.
1: Ya
0: udah ini ada muncul. Oke, terima kasih juga. Amin. Yuk, keren.

0: Ya, Metro Buana kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Perindo edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Selamat sore dan yuk gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, APSAI Kabupaten Sragen, menggelar rapat koordinasi di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru APSAI Kabupaten Sragen untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergi, sekaligus menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto Mkes mengatakan, rakor ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi pengurus baru, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program APSAI, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
3: Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi APSAI Kabupaten Sragen. Agendanya satu, ini pengurus baru. Jadi membangun chemistry, kemudian membangun komunikasi yang efektif di organisasi, kemudian menentukan langkah-langkah ke depan APSAI mau seperti apa. Kemudian juga kita mengundang beberapa stakeholders, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sragen, diharapkan nanti memiliki atau berkenan untuk berkontribusi, terutama dalam program-program APSAI ke depan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Ketua APSAI Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, spesialis bedah, menjelaskan keberadaan APSAI menjadi wadah bagi dunia usaha untuk turut mengambil bagian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ditambahkan, terdapat sejumlah indikator yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk disebut berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satunya adalah adanya komitmen dari manajemen perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai perlindungan hak anak. Selain itu, perusahaan juga diharapkan memastikan tidak adanya pekerja anak, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi para pekerjanya. Ketua APSAI Kabupaten Sragen menilai, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi hal penting dalam mempercepat upaya perlindungan anak. Melalui APSAI, perusahaan diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di Kabupaten Sragen. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah nyata dari dunia usaha untuk memperkuat program perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Sragen.
4: APSAI kita 2012 dan tentang perlindungan anak, di mana dunia usaha diwajibkan untuk ikut serta dalam pemenuhan hak anak.
5: Perusahaan itu diwajibkan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak anak. Apa sih yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka ikut serta mensejahterakan atau sesuai yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut? Dari kriteria yang saya peroleh dari APSAI pusat, saya sudah mencoba menyimpulkan ada kriteria.
4: Perusahaan itu harus bagaimana? Karena supaya perusahaan itu
5: bisa dianggap bahwa dia ikut berkontribusi dalam hal kesejahteraan anak. Saya sudah bisa menyimpulkan beberapa ya. Sebenarnya, pertama ada komitmen manajemennya. Diharapkan membuat semacam apa ya kebijakan harus tertulis ya kebijakan bahwa perusahaan ini berkomitmen dalam hal perlindungan terhadap hak anak. Harus ada komitmen dari manajemen begitu ya. Kemudian yang kedua, di perusahaan tersebut harus tidak ada pekerja anak. Saya kira di SAKE juga itu sudah ada, dari Depnaker juga sangat ketat ya. Kemudian penyediaan pekerjaan yang layak.
6: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI secara langsung melepas penyaluran bantuan 30 tangki air bersih diberangkatkan dari Mapolres Sragen kepada warga yang terdampak kekeringan di 5 kecamatan. Kapolres Sragen menjelaskan penyaluran dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Sasaran distribusi bantuan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sejumlah wilayah menjadi prioritas karena dinilai memiliki kebutuhan air bersih yang lebih mendesak. Tahap pertama, Kamis 27 Agustus 2026, sebanyak 14 tangki dengan kapasitas yang beragam didistribusikan ke 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Mondoan, Jenar, Tangen, dan Gesi. Untuk Kecamatan Tangen didistribusikan 2 tangki air bersih ke Desa Galeh, Kecamatan Gesi 4 tangki air bersih masing-masing, 2 tangki untuk Desa Serawung dan Desa Poleng, Kecamatan Jenar 7 tangki air bersih ke Desa Banyurip meliputi Dukuh Betek, Plosombo, dan Sempu, serta Kecamatan Mondoan mendapatkan 1 tangki air bersih. Sementara 16 tangki lainnya akan didistribusikan pada tahap berikutnya ke wilayah Kecamatan Miri serta kecamatan lain yang membutuhkan bantuan. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, dapat menghubungi Polres Sragen melalui 110.
7: Hari ini kita menyalurkan sebanyak 14 tangki dan didistribusikan ke 4 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Mondoan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Gesi. Sebetulnya masih ada sekitar 15-16 tangki lagi, namun karena keterbatasan waktu, karena hari ini masih banyak kegiatan, sehingga rencana pendistribusian sekitar 16 mobil tangki akan kita laksanakan minggu depan.
8: Untuk penyaluran sendiri berdasarkan apa, Bu, untuk kecamatan pemulihan?
7: Berdasarkan kemarin kita rapat dengan BPBD, kemudian kita mendapatkan informasi beberapa kecamatan yang memang urgensinya lebih daripada kecamatan yang lain untuk bantuan air bersih.
8: Kalau masyarakat yang ingin memohon bantuan untuk pendistribusian air bersih bisa?
7: Bisa, monggo silakan. Caranya? Boleh melalui 110, menghubungi 110 ketika memang ada wilayah yang masyarakat yang membutuhkan, menghubungi 110 nanti akan kita segera dropping.
2: Semangat kebersamaan dan kekompakan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Rabu 26 Agustus 2026. Ratusan anggota DWP dari seluruh unit pelaksana UPEL mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kegiatan juga menjadi ruang bagi para anggota untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, sekaligus mendorong peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama. Suasana semakin meriah saat peserta mengikuti berbagai fun games yang menguji kekompakan, kerjasama, dan kreativitas. Keceriaan peserta bertambah dengan pembagian sejumlah hadiah door prize. Kegiatan juga dimeriahkan Bazar UMKM anggota DWP yang menghadirkan beragam produk lokal Sragen, mulai dari jenang, makanan tradisional, telur asin, hingga botok ditawarkan dalam bazar tersebut. Ketua DWP Kabupaten Sragen, Dr. Gigi Ana Hargianto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, sekaligus memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Bazar UMKM ini menjadi salah satu upaya mendorong anggota agar semakin aktif mengembangkan dan memasarkan produknya, sehingga dapat membantu mendukung ekonomi keluarga. Terdapat sekitar 15 UMKM mendapat kesempatan memasarkan produknya. Bazar UMKM DWP tersebut kini telah memasuki pelaksanaan yang ketiga. Pihaknya juga mengajak perempuan di Kabupaten Sragen menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk terus berkreasi dan mengembangkan potensi baik untuk kemajuan diri maupun keluarga. Pertumbuhan UMKM anggota juga diharapkan terus meningkat baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun kualitas dan pemasaran produknya. Dengan harapan ke depan, DWP Sragen semakin solid, maju, dan UMKM-nya bertambah serta berkembang.
9: Hari ini acara Dharma Wanita Kabupaten Sragen mengadakan acara raker dan olahraga bersama di antara pengurus Dharma Wanita dan semua upel di Kabupaten Sragen. Tujuannya sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 dan juga untuk mengakrabkan semua pengurus yang ada di DWP juga di semua lini upel di Kabupaten Sragen. Satu, tadi olahraga bersama dimulai dari jam 7 pagi, kemudian raker, kemudian ada festival UMKM Basar dari DWP Kabupaten Sragen. Alhamdulillah ya, ini sudah yang ketiga ya, UMKM Basar DWP Kabupaten Sragen. Akan kami giatkan lagi supaya ekonomi dari anggota DWP Kabupaten Sragen juga tambah meningkat dengan adanya UMKM ini. Macam-macam, ada dari mulai dari jenang, makanan tradisional, telur asin, botok, makanan semuanya dari arah Sragen semua. Tidak ada yang dari luar ya, seharusnya kita harus menggiatkan potensi yang ada di daerah. Alhamdulillah sudah yang ketiga ini selalu habis ya, selalu habis dan selalu laku. Oke, makna dari kemerdekaan ya. Jadi wanita di Indonesia, terutama di Kabupaten Sragen ini bisa mengekspresikan dirinya, potensinya untuk keluarganya. Kegiatan hari ini saya harapkan nantinya untuk kedepannya Dharma Wanita semakin solid, satu, maju, kemudian UMKM-nya dari Dharma Wanita juga bertambah, kemudian untuk menambah ekonomi keluarga di DWP Kabupaten Sragen.
6: Perundungan atau bullying masih menjadi persoalan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berpotensi memberikan dampak terhadap korban, baik secara fisik maupun sosial. Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Lukman Hakim SH menjelaskan, secara umum, bullying dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu bullying fisik, meliputi, memukul, menendang, menjegal, mendorong, hingga merusak barang milik korban. Bullying verbal dengan menggunakan kata-kata yang menyakitkan, seperti menghina, mengejek, memanggil dengan julukan buruk, dan mengancam. Bullying sosial meliputi tindakan yang merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang, seperti mengucilkan dari pergaulan atau menyebarkan gosip, serta cyberbullying, yaitu perundungan yang terjadi di platform digital atau media sosial, seperti mengirimkan pesan teror, mengolok-olok secara daring, hingga menyebarkan foto atau video untuk mempermalukan korban.
10: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying. Terkait dengan bullying secara fisik, itu kecenderungannya pada kasus-kasus yang terjadi itu dilakukan secara penyerangan secara fisik, penganiayaan individu antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, yang sifatnya terdapat kontak fisik. Kemudian terkait dengan bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu sebagaimana contohnya, yakni adanya ucapan-ucapan verbal yang memiliki indikasi untuk merendahkan atau menghina, mengumpat, dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan jenis bullying di lingkup sosial. Ada mengucilkan, dan lain-lain, yang sifatnya mendiskriminasi, seperti itu. Dan yang terakhir terdapat juga bullying berbasis informasi elektronik atau cyberbullying. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita sedang berada di era serba medsos, apa-apa serba viral, dengan mudah kita bisa mengakses informasi. Dan biasanya di salah satu aplikasi, kita ambil contoh, ada sesuatu yang viral di sana, ada konten yang diupload, kemudian di sana kan tentu ada kolom komentar banyak sekali. Nah, di dalam kolom komentar itu kan ada oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab, itu melakukan bullying secara cyber, sebagaimana contohnya mengumpat, menghina, dan memprovokasi dengan metode media sosial tersebut.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

0: Apa kabar, selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus, tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda. Rara hadirkan menemani aktivitas sore Anda. Yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara, landphone, SMS, dan juga line WhatsApp sampai di jam 7 malam. Yang mau ikut bergabung boleh kirim-kirim salam, mau request-request lagu Kus Plus kesayangan Anda. Boleh banget ya, ditunggu sama Rara nih. Untuk landphone 890799. Land telepon 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, 33-nya untuk Anda sampai jam 7 malam ya. Dan juga bisa menyimak live streaming Buana Asri di lppl.buanaasriseragen.com. Dari line telepon silahkan yang mau ikut bergabung 890799, arah buka boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri. Wah, cantik. Monggo bunda.
1: Kalau gak boleh aku pulang.
0: Pulang kemana? Lah kok pulang loh, lah mau pulang kemana? Lah emang ini loh bunda di rumah. Aduh, nanti jadi balik kanan.
1: Balik kanan terus bagong.
0: Sehat bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Amin.
1: Kemarin aku gak bisa masuk itu.
0: Kenapa aku gak bisa masuk? Hari apa ya bunda? Rara Senin, Selasa nggak buka telepon ya. Senin, Kamis juga.
1: Pagi.
0: Oh pagi, kalau pagi nggak buka ini, nggak buka line bunda.
1: Oh nggak ya?
0: Nggak. Pagi cuma sampai jam 7 selesai.
1: Pagi ada, nanti masuk ternyata.
0: Oh gitu. Oh apa yang kemarin, hari ini, hari Selasa kan hari ini ya libur ya. Jadi Rara sampai jam 12 ya, benar kemarin bunda hari Selasa.
1: Tapi
0: enggak menututi. Tidak bisa menututi ya sudah. Diganti hari lain.
1: Kalau ini pertama mesti paling ya enggak iso lagi.
0: Iya ya, habis ini juga azan ini ya, maghrib ya.
1: Iya. Ketinggalan
0: alat
1: gitu.
0: Oh, jadi oling.
1: Sedihnya makanya nek enggak punya
0: partner. Nyes lah, menyerah. Nah iya toh.
1: Nanti bunga di tepi jalan ya.
0: Bunga di tepi jalan boleh. Asik. Waduh. Wes bacot metil ya wes.
1: Wes are magrib
0: malah. Ya bunda.
1: Pokoknya semuanya saja tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Bahagia semuanya sehat.
0: Amin.
1: Pokoknya agar gembira ya sehat ya.
0: Seanggar dibikin semuanya happy ya, insya Allah.
1: Wah.
0: Betul bunda.
1: Ingat-ingat yang sedih-sedih.
0: Oh, kelingan rapopo, neng aja suwe-suwe.
1: Nah, kelingan ya enggak
0: apa-apa. Kelingan wajar bunda. Lah nggih toh. Mosok ya ora kelingan babar blas kan ya ora mungkin. Lah nggih, kelingan enggak apa-apa. Yang penting habis itu senyum lagi. Ui Rara banget. Ini aku ketawa sendiri, gak ada temennya lah bunda di studio. Eh lah, itu Rara banget kalau ketawa sendiri.
1: Bunda kan ini juga sendiri.
0: Kita saling melengkapi ya, saling menemani ya bunda kalau begitu ya. Wah, wes ditemenin, kita saling menemani kalau begitu.
1: Iya, wes. Terima kasih buat penyanyi yang cantik.
0: Sama-sama, bundaku sayang.
1: Ramah-ramah.
0: Waduh, terima kasih.
1: Yang tak kangen nih.
0: Aku juga.
1: Odo gombalku.
0: Saling menggombal. Yang penting seru. Betul.
1: Yang penting keluarga.
0: Kangen. Nah.
1: Betul. Bilang kangen. Kayak bersambut ya.
0: Iya dong.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami bunda.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Terima kasih sudah bikin bunda ketawa.
0: Alhamdulillah.
1: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Dari Taman Asri ada Bunda Yasmin yang baru saja bergabung. Sehat selalu ya bundaku sayang ya. Lagunya Bunga di Tepi Jalan boleh, sudah ada di listrikannya, nanti habis ini bisa disimak bunda. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Radio PPR Buana Asri, The Land of Java.
0: Bagus. Waduh, komplit ya. Saja ini sajennya juga komplit.
2: Komplit. Ini bahasa Indai pusat.
0: Oh, Indai udah pulang.
2: Udah.
0: Tinggal Rara di sini.
2: Aku tuh dulu pernah makan bareng, sering makan bareng, enggak makan bareng.
0: Sering makan bareng. Bareng sinten?
2: Dengan Mbak Rara.
0: Oh, iya. Makan bareng gimana ini?
2: Ya, pertemuan gitu mbak. Namanya Mbak Rara Uriani, anggota di DPR RI.
0: Itu Rara yang ono.
2: Itu bener banget.
0: Oh iya, Rara yang di sana berarti ya. Bukan Rara yang di sini. Rara yang di sini itu penyiar kok, bukan anggota dewan.
2: Iya, Mbak. Dari kemarin kan waktu wakil bupati Pak Daryanto, Pak Daryanto itu kan sering ketemu itu.
0: Gitu. Seragam juga itu berarti.
2: Ya di Jakarta juga.
0: Oh, Jakarta juga. Di
2: Jakarta. Jakarta sering ketemu. Terus di Jakarta itu biasa ketemu di rumah makan Sukawati itu bener gitu.
0: Rumah sakit. Oh, yang ini apa namanya? Itu masih sekarang rumah makan Sukawati.
2: Iya.
0: Oh, aku jarang lewat sana sih, jarang ke timur, arah timur.
2: Ya, biasanya aku. Korenya kecil mungkin.
0: Oh, di sini ya gede. Berarti ya bukan aku, kecil mungil lah, yang kene gede.
2: Tapi sekaligus. Segeriki.
0: Oh, iya toh. Wah, aku seger banget kok.
2: Enggak seger kok ya, segerdu.
0: Oh, segerdu. Kotak berarti.
2: Segerdu. Kirim-kirim salam.
0: Monggo. Lagunya dulu deh, tak siapnya dulu sambil salam-salam.
2: Lagunya anu ae.
0: Apa?
2: Siapa dan nelongso?
0: Oh, Rento. Asing siaran Rara nelongso, ndak boleh.
2: Lagunya, liriknya.
0: Rento tak larang. Oh, kalau yang siaran Rara ndak boleh nelongso, semuanya harus bahagia.
2: Iya.
0: Penyiar galak ben.
2: Penyiar galak digolek. Ya ibu mungkin jadi kleru asine. Ya,
0: penyiaran galak, detail pan telpon penyiaran nganyel ke ya digoleki, dinteni sampai didedep lah ya toh.
2: Saya kudu niki gas penyiaran galak.
0: Heeh. Rasa.
2: Rasa. Tak mari iki gak malah didedep kok dilelehi nok piye.
0: Malah dinteni. Wah, duduk Rara gak situ. Malah ya piye ya. Ternyata ya itu resepnya Mbah Hadoh.
2: aku tuh tadi di luar.
3: Oke. Okay. Di luar.
2: Di luar kan ngobrol sama ibu-ibu di luar gitu. Nah, istri di Juni itu aku di WA Juni. Juni kan di dapur.
3: Oh, mbaknya di dalam berarti.
2: Di dapur okay, kan, sambil masak. Kan radionya kan gak dimatikan. Aku di WA. Pak, penyari Mbak Rara.
3: Ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu ya, jadinya ditinggal sama Mas Es karena saya, maafkan ya, pamornya tinggi saya bu.
2: Pak, penyari Mbak Rara ini.
3: Mbak Yuni, I love you so much Mbak.
2: Yun?
3: Mbak Rara ya. Lah ya, waduh, I love you full pokoknya Mbak Yuni, aku padamu Mbak.
2: Penyari Mbak Rara, langsung lebur. Langsung panggilan cepat.
3: Waduh langsung pamit bu ibu.
2: Panggilan cepat pasal itu tak urut lho pak.
3: Oh iya.
2: 2, 3, 4, 5 itu harus diambil.
3: Oh ngeten.
2: Karena panggilan 2 luput.
3: Si ciri genting.
2: 3, 4 ngono mbak.
3: Oh gitu ya.
2: Lorone.
3: Langsung ya berarti ya.
2: Langsung gitu.
3: Ini bisa ditiru monggo. yang mau bisa telepon.
2: Heeh. 2, 3, 4, 5 itu tag RB Arab.
3: Oh, berarti rasa mencet-mencet lagi nggih. Langsung. Heeh, panggilan cepat.
2: Panggilan 2 enggak diangkat, langsung panggilan 3. Makanya enggak tekan panggilan 4 itu. Gitu.
3: Oh, caranya gitu. Oh, ini udah ada bocoran dari Mas S loh. Monggo nanti kalau mau telepon caranya gitu.
2: Heeh. Cara gitu nek kayak gitu nanti
3: kalah.
2: Jangan ngomong kuwi, Nak. Pak penyari liane Mbak Rara nang ketemu kartu dak kartu. Ketemu ya Abdullah enggak ada Mbak Sekuri lah. Suara yang angkat-angkat gak ngoyo.
3: Lah iya toh, nek sing siji iki pokoke ditunggu ya.
2: Ditunggu. Ini salam buat Mas Kadam. Di Putata dan Mas Saat. Mas Kadam itu ternyata kemarin ngobrol dengan biasanya. Wah aku sampai dengarkan FBA lho.
3: Oh iya toh. Halo Pak Ekber Mas Kadam. Wah salam kenal. Ayo gantikan Mas Is habis ini.
2: Terus
3: on air yo.
2: Ya buat Mbak Ambar. Terus buat Mbak Dut, yeah. Mbak Rani, Mbak Timoja itu ternyata pada ngobrol cerita ke RBI.
3: Wah, terima kasih warga Mojo semuanya. Rara dulu juga Mojo loh.
2: Mojo itu Pak.
3: Rara Mojonya ikutnya mana ya itu berarti ya? Depan itu mana? Gunung Sari.
2: Loh, rumahku itu Gunung Sari ya.
3: Nah iya, Rara Gunung Sari. Tempatnya Pak Sigit Wasisto.
2: Oh ya tahu-tahu.
3: Oke, itu Eyang, Yangkung.
2: Apa jenengan? Kan itu yang sedikit itu dulu ke reparasi elektro kuwi.
3: Iya, betul.
2: Betul kan?
3: Betul.
2: Bisa manggone ning pojokan kin bisa duwe mbah jenenge Mbah Sastro Sirin.
3: Iya, betul.
2: Betul kan?
3: Nggih.
2: Apa dengan sing jane Pak Pit Mini kuwi warnane putih kaya?
3: Mini, saya enggak punya Pit Mini, itu mungkin bule saya. Jadi adiknya ibu yang kecil kan terpautnya enggak begitu jauh.
2: Enggak, makanya kan dulu waktu itu kayaknya ada yang
3: ada, bukan putih, yang biru. Biru itu bule saya.
2: Padahal putih itu loh.
3: Iya, itu bule saya.
2: Itu dulu pojokan rumah itu ada Mbah Sastro Sirin, saya ingat itu. Parungan.
3: Parungnya di situ ya. Itu tempatnya siapa namanya? Yang di situ sekarang siapa ya?
2: Pak Kadi.
3: Oh iya.
2: Itu
3: berarti putrane kakak Eyang Yud.
2: Iya benar.
3: Iya, betul.
2: Saya ingat waktu kecil saya biasa jadi bahasa Sastro Sirin.
3: Bude Yulis, Bude Tutik di situ.
2: Iya. Sukune sitrun.
3: Sitrun. Iya, ada Bude Tutik ya, Bude Tutik ada ya.
2: Ya Bude Tutik kan yang dulu di mengajar di SMP 2 itu.
3: Iya betul.
2: Iya kan?
3: Bude Tutik.
2: Satu RT.
3: Salam ya buat Bude Tutik ya.
2: Iya, iya. Itu artinya istrinya Mas Gun yang di
3: Pemda. Iya betul. Iya. Yang depan.
2: Oh, jenengan itu anu toh. Putrane Pak Sigit toh.
3: Bukan putrane, saya cucunya.
2: Oh, cucunya Pak Sigit toh.
3: Nggih.
2: Oh, berarti sampean juga aku ya jarak pun apal banget itu mae. Pak Sigit berarti mae kan masuk Nidul, masuk Bandara ya.
3: Iya, yang ke sawah-sawah.
2: Sawah-sawah itu.
3: Betul.
2: Berarti toko diri neng.
3: Oh iya. Toko diri. Oh, pokoknya.
2: Tapi tepatnya jajar karena Mbak Iin.
3: Mbak Iin, oh dek Gisel, saya manggilnya dek Gisel. Iya, dulu siarnya namanya dek Gisel. Yang di SMP Karang Malang.
2: Wih, sekarang kepala sekolah ya.
3: Oh, sekarang kepala sekolah. Kepala sekolah mana?
2: Kepala sekolah SMP 2 Negeri Sambung Macan.
3: Oh, di Sambung Macan. Alhamdulillah, luar biasa. Salam ya buat dek Gisel ya.
2: Iya. Mm-mm. Itu saya jajarnya itu.
3: Iya.
2: Halo, tepatnya Mas Dwi, Mbak Gayatri, saya.
3: Yang depan jalan, iya, depan jalan raya itu, kalau Mbak Gayatri.
2: Mbak Gayatri, Mbak Dwi, kan, kalau dilihat dari rumahku, bising shopping itu datang dari itu.
3: Berarti jalannya lewatnya Buendang itu ya?
2: Iya.
3: Buendang Guru SD Mojo.
2: Iya, terus buat, wah, budak-budaknya lagi, kenang kok, Pak. Buat, ya.
3: Maaf ya, ini temu kangen tetangga.
2: Bunda Lis, Bunda Kini, Bunda Yasma, Bunda Miko, Bunda Sud, Bunda Nino, Bunda Kayatri, terus Bunda Ismi, Bunda Suki, Mbak Tri, Mbak Putri, Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri, Mas Yuli, Mas Roni, Mas Kif, Pak ART, terus Mbak Masini, Kak Roto, Pak Mul, Mbak Ani. Mamai Aswa sih,
3: urutannya
2: Pak Mamai Aswa ya. Mamai Aswa, Mbak Ani, terus Mbak Ani yang cantik yang semua.
3: Oh, aduh.
2: Ya di tempat dasar.
3: Oke.
2: Terus aku atas sama nih, gak batin di atas sama aku sendiri.
3: Sudah berani ternyata.
2: Biasanya itu kata Mbak Atin gak ingat di sini. Terus buat semuanya teh kelamaan.
3: Iya.
2: Kasihan yang di belakang.
3: Siap.
2: Buat Mbak Lara, ya selalu.
3: Amin.
2: Mas Brahma.
3: Oh, Mas Brahma. Oh, titenon.
2: Aku di miskal. Mas Brahma, Mas Brahma, miskal lagi. Kita ketahuan kota kita.
3: Sehat-sehat selalu, Mas Brahma. Salam buat Mbak Siti ya.
2: Oke, gitu. Makasih, Mbak.
3: Sama-sama. Sehat selalu, Mas Is, Mbak Yuni. Yuk, kereng. Dari Mojo Wetan, ada Mas Is sama Mbak Yuni. Mbak Yuni terima kasih ya, I love you so much pokoknya Mbak Yuni. Wah, ini sengsiran Rara. Terus langsung Mas Isnya diaturi kondur. Luar biasa, terima kasih. Apa kabar juga nih buat Mas Rudi? Wah, Mas Rudi lagi ada di Amal Sehat. Salam ya buat keluarga tercinta. Buat Bapak juga sehat-sehat selalu Bapak. Salam buat yang ada di Amal Sehat semuanya deh. Wah, mbak-mbaknya yang di sana. Amin, amin. Terima kasih Mas Rudi. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Doa terbaik untuk Mas Rudi sekeluarga. Terima kasih sudah menyimak Buana Asri untuk sore hari ini. Untuk Anda informasi, hari ini azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39. Satu lagi penelpon, silakan. 890799. Selamat sore, LPPL Buana Asri.
4: The Land of Java Man.
3: Aduh. Apa kabar? Iya, mau maghrib. Terima kasih ya. Wah, ini tamu jauh ini.
4: Terima kasih piye panjen Rara ki nganyel ne tenan. Piye nganyel ne.
3: Nganyelke ning ditunggu-tunggu. Gimana Mas Kis?
4: Lah kuwi aku arep magang iki nganti tak tunda lho.
3: Wah, gitu. Demi siapa coba?
4: Pokoknya ini gini,
3: anggere
4: Mbak Rara siaran kabeh ini podo wiyuh biayaan ngebeli HP.
3: Berlomba-lomba megang HP.
4: Pokoknya. Aku yang madangan ini tak tunda ini, gaya bodo ini tak buka.
3: Oh, bodo apa?
4: Isin aku harus ngomong.
3: Oh, aku bodo melandik aku mau.
4: Bodo simbuan.
3: Apa itu simbuan?
4: Oh, itu orang ngerti umis. Foto sibuan kuwi. Apa ya? Nggo tombo madaran sebah ngono ke lho. Tapi kok longgar ngono.
3: Oh gitu.
4: Jadi lego ngono.
3: Oh gitu ta. Itu bukan yang tau.
4: Enggak enak, enggak enak. Aja njaluk, aja njaluk.
3: Yang tau-tau itu bukan.
4: Iya lho kuwi.
3: Aku pernah dengar soalnya.
4: Ya do ngeceng ngono kuwi lho, sing mangan aku dhewe kok ngeceng diguyu ki lho.
3: Yang di dekatnya maskes harap berhati-hati ya, harus pakai masker.
4: Aduh, aku ada bolong nih, aku gak enak bolong nih kene, bolong nih mbak Rara tok sing nganyel nih.
3: Alhamdulillah nek bolong nih Rara tok, berarti kan Rara gak mungkin bau ya. Soalnya kan radio gak ada sensor baunya. Jadi aman monggo, dengarnya yang banyak.
4: Itu ono pitung tum gitu, siapa sih harap jalo, ojo-ojo kan ya. Gua aku aja. Jangan takut kamu, buang-buang ya Ben. Eh, Barara.
3: Iya.
4: Iki diminta ngatakan karo Wilo.
3: Siapa?
4: Wong kae.
3: Wong kae siapa?
4: Ibu Aja Usbandiah, ya Umi dengatakan. Yonajono, wis kondur soko kantor.
3: Selalu.
4: Tapi kan
3: ngawasi.
4: Ing dalem kan midhangetaken.
3: Betul.
4: Diguyu yo ben iki wong endi mangan si apa foto simbuan jaman yahene iki. Yo ben wong aku doyan.
3: Lah iya. Lagunya apa sudah mau adzan maghrib?
4: Lah iya aku menunggu ngantuk.
3: Lagunya apa?
4: Diana.
3: Buat Mbak Diana.
4: Larang jalur Rara yo gak enek
3: ono. Enggak ada iki, besok ya. Besok dipikirin lagu Rara Manusku.
4: Salam ikat sedoyo mawon.
3: Buat semuanya, siap.
4: Santi Rahayu. Yuk greng.
3: Yuk greng. Aduh, terima kasih buat Mas Kis yang sudah ikut bergabung tamu jauh. Mas Kis di mana? Aku lupa. Yang pokoknya daerah yang ngapak-ngapak gitu ya. Aku lupa Mas, aku takut salah nanti nyebutnya. Aku kelingannya Purwokerto. Nah, padahal bukan di situ ya. Dianenya bisa ditunggu ya Mas Kis ya. Dan sesaat lagi mitra Buana dan pendengar, kita akan menyimak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Lagu yang sudah di request Rara sudah siapkan, nanti akan Rara hadirkan selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

0: lagu Kusner.
1: Kangen lagu-lagu Kusner. Kangen lagu-lagu Kusner. Kala Kusner. 94.7 Wenasri FM.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
6: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
4: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
6: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
4: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
6: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
4: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
6: Lah nek durung entuk,
4: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
6: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik.
2: PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
2: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
2: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
2: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang Mas, mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan Mas, bayar saiki luwih gampang. Dompet, yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Ya mitra Bunda dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sisragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Selamat petang untuk Bunda Yasman. Bunga di tepi jalan tadi sudah Rara hadirkan ya selepas kumandang azan maghrib. Kemudian baru saja tadi Rara hadirkan Ojone Longso, ini spesial untuk Mas Is yang ada di Mojowetan. Sementara untuk Anda yang mau ikut bergabung silahkan, masih ditunggu untuk line phone, SMS, WhatsApp. Tapi line phone-nya sudah tadi ya, kita ketemu yang di line SMS dan juga line WhatsApp dulu. Untuk Mas Kis, Diananya masih ada di list, habis ini akan Rara hadirkan. Tapi Rara baca-baca dulu ya untuk line SMS, WhatsApp-nya. Terima kasih sudah ikut bergabung tadi ya. Sementara yang ada di line SMS atau line WhatsApp, apa kabar ini? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong, The Land of Java Man. Lagunya Jaran Kore Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Rara selamat bertugas, saya dan saya selalu. Dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng, Yugreng juga, terima kasih Pak Yon. Sehat selalu Pak Yon, salam sehatan keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Terima kasih sudah menemani Rara. Sukses laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Yon di Pasar Gemolong. Jaran Kore yang di request boleh, bisa ditunggu dulu ya. Terima kasih Pak Yon. Di belakangnya Pak Yon ada eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagunya Alo Alo Hore. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga, terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bomati Masaran. Salam buat di Emita, buat di Afnan, buat Uti ya, untuk eyang sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga. Selamat sore Buana Sisragen, The Land of Java Man. Halo Mbak Rara, requestnya Cinta Mulia. Salamnya untuk semua pendengar setia Radio Buana Asri. Semoga sehat selalu, amin. Dari Satrio Madang Bendino. Satrio Madang Segong Bendino. Upo Limo Lawe, apa ya? Tambah dowo gitu maksudnya. Terima kasih untuk ini ada Mas Brahma nih kayaknya ya. Apa kabar nih, selalu sehat ya. Salam sehat untuk kalian, jangan lupa bahagia nih untuk Satrio Madang Bentino. Cinta Mulia bisa ditunggu dulu. Pokoknya selalu bahagia bersama keluarga yang pasti. Mbak Pertiwi apa kabar? The Land of Java Man. Selamat malam Mbak Rara. Cantik Mbak Pertiwi malam juga. Minta lagunya Nasib ya. Terkirim untuk semua monitor. Semoga menghibur. Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagu satu persatu akan Rara hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah menemani. Dan kali ini spesial buat Mas Kis. Mas Kis apa kabar Mas Kis? Masih kata terus stay tune. Bagaimana bodoh itunya? Semoga tidak menjadi tidak menjadi bumerang untuk diri sendiri. Diana, Rara hadirkan. Ini dia untuk Mas Kis. Monggo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Kala Kusler 94.7 Buana Sri FM.

Lanjut di Kala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus, silahkan yang mau ikut bergabung. Line phone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Sampai di jam 7 malam kebersama kita untuk hari ini. Barusan ada jaran Kore. Tadi yang request lagu ini ada Pak Yon ya. Apa kabar? Selamat malam Pak Yon berserta keluarga yang ada di Gemolong ya. Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong, pokoknya sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga dan jangan lupa bahagia ya. Yang ada di line SMS WhatsApp kembali Rara buka. Ada Pak Mul di MJ dan apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen. Kalau Plus, requestnya jangan terulang lagi. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Terima kasih Pak Mul. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Tak lupa pula lagu tadi buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Terima kasih. Lalu Pak Mul yang ada di MG dan sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya Pak Mul ya. Buat Tante Ani juga apa kabar, atau mamanya di Aswa yang ada di Kampung Lampion. Sehat-sehat sekeluarga juga ya Tante Ani ya. Lagunya bisa ditunggu ya Pak Mul ya. Tadi jangan terulang lagi, boleh. Di belakangnya Pak Mul ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, apa kabar? Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jatim Karara. Kemana aja nih kok hilangnya lama bingit, bikin para Rara Anggita lovers manianya senusantara rindu sampai hati sanubari yang paling dalam. Kemana aja, gak kemana-mana sebenarnya. Siaran juga ya. Ini hari apa sih, hari Kamis, Rabu aku libur, Senin aku siaran. Senin kan jam 5 sampai jam 8 ya. Terus hari Selasanya malah seharian tuh, dari jam 5 sampai jam 12, setengah hari ya. Kemudian hari Rabunya libur, hari ini siaran. Gak kemana-mana Mas Andri, siaran terus kok. Lagunya Pak Tani ya, di play, siap. Salamnya buat Mbak Ros, semangat dan ayo bangkit, jangan sedih. Yang terpenting kita semua selalu doain. Aku yakin Mbak Ros pasti kuat dan tabah juga. Buat Mbak Larasati, Mbak Nana, Banana, De Adelia, ada juga Mbak Tri Wahyuni. Sih, wah, Tante Ani tiga-tiganya. Kemudian semua bapak-bapak, bunda-bunda, mas-masnya tanpa terkecuali. Sudah gitu aja ya Kak Rara. Nanti kalau kelamaan apa, aku juga buat dirimu Kak Rara makin awet, glowing, cantik, anggun, mempesona. Sama berlimpah rezeki, kebahagiaan juga buat Dek Noval, sukses selalu kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga untuk Mas Andri Setiawan sekeluarga ya. Sehat selalu, berlimpah keberkahan, rezeki, dan juga kesehatan serta kebahagiaan bersama keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Andri, salam buat Mbah Timbul ya. Mana nih Mbah Timbul, gak ada suaranya sekarang ya. Kemarin sekali aja ketemu tuh, tapi sini gak ada suaranya lagi. Karos, doa terbaik juga untuk keluarganya Karos ya. Baik Karos, pokoknya diikhlaskan dan di apa namanya, diberikan kekuatan, ketabahan untuk sekeluarga. Amin, ditunggu lagi masuknya Karos. Dan nanti yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara, line phone, SMS, WhatsApp sampai di jam 7 malam untuk hari ini. Alo, alo, hore. Tadi yang request lagu ini ada Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran. Apa kabar Eyang, sehat selalu? Salam sehat untuk keluarga. Alo, alo, hore sudah siap. Monggo silakan, ini dia tembangnya.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Saro cekli to, yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin, pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Kemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirjo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

Selamat malam untuk Satrio Madang Bendino. Apa kabar nih kakak? Lagunya Cinta Mulia sudah Rara hadirkan ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja bersama keluarga di kesempatan malam hari ini. Lanjut lagi yang sudah ikut bergabung, apa kabar? Ada Bunda Suradi. Hai Bunda, apa kabar nih Bunda? Selamat malam Mbak Rara, selamat tugas. Tolong puterin lagunya Sayur Asem. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama untuk Bunda Suradi yang ada di GSA, sehat selalu ya Bunda. Salam syantar keluarga, jangan lupa bahagia. Sayur asamnya bisa ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya ya Bunda. Terima kasih Bunda. Pokoknya Bunda juga sehat-sehat selalu. Dan laris manis Tanjung Kimpul untuk bakmi Jowo garasinya Bunda Suradi beserta keluarga. Lanjut di belakangnya Bunda Suradi ada mamanya di Aswata, Tante Ani, apa kabar? Alhamdulillah kabarku baik dan sehat Jeng Rara. Terima kasih jelangannya Pak Mul. Kalau masih ada waktu aku kembali Jeng Rara. Terima kasih, pulangnya tetap hati-hati ya. Salam buat keluarga tercinta. Terima kasih untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nah toh, ini selalu menemani Rara juga nih kalau pas lagi siaran ya. Makasih Tante, salam buat di Aswa ya. Lagunya boleh ditunggu, diantrikan dulu di sini. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Hai Mas Kis, the land of Java Man Barara. Sampaikan salamku untuk Mbak Ros, tabahkanlah hatimu. Mas Kis, Pemalang Selatan. Nah, Pemalang Selatan bukan Purwokerto. Aku takut dijewer sama Mas Kis soalnya. Aduh, Pemalang Selatan. Buat Mbak Rara pulangnya hati-hati, keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Mas Kis juga sehat-sehat selalu ya. Semoga nanti tidak pusing sendirian. Menikmati asapnya. Waduh, luar biasa nih Mas Kis. Tabahkanlah hatimu. Wah, Mas Kis di Pemalang Selatan gitu ya. Karos, selalu sehat, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia Karos ya. Bunda Suradi, amin amin ya rabbal alamin, amin amin Bunda. Terima kasih ya untuk yang sudah berbagi Rara. Sementara informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49. Untuk hari ini azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.49. Sementara kali ini Rara punya nasib yang tadi direquest sama Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Mbak Pertiwi sehat selalu, salam sehat untuk keluarga. Nasibnya sudah siap lho Mbak. Monggo silahkan, ini dia.

0: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Galak Gusler. 94.7 Wenasri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Java Men.
1: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai di sini ya Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini. Cek dulu yang belum terbacakan adakah kali ini. Oh, sudah terbacakan semuanya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp untuk hari ini. Mohon maaf kalau salah kata. Sementara kali ini masih ada dua lagu yang benar-benar hadirkan ya. Semoga nanti bisa terputarkan semuanya. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Tugas Rara menemani Anda masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus bersama Rara malam ini di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Komen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan kedudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
5: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
4: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
6: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
4: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
7: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
4: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks UNDAR. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian apa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kembali Rara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Masih di edisi hari Kamis, lembar ke-27 untuk bulan Agustus 2026. Dari saat sekarang sampai jam 8, informasi-informasi ringan Rara akan hadirkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita ada Bondan Prakoso dan juga Fade to Black, Not With Me untuk Anda. Sementara informasi di malam hari ini, Rara awali dengan apa yang harus dilakukan saat malam hari dari idntimes.com. Mitra Buana, saat malam hari hal terbaik yang harus dilakukan adalah membersihkan diri, kemudian merilekskan pikiran, dan menyiapkan tubuh agar bisa beristirahat dengan nyenyak. Nah, selain itu bisa juga dengan melakukan aktivitas tenang dan untuk persiapan esok hari. Misalnya apa saja? Coba Anda melakukan meditasi atau peregangan ringan ya. Lakukan meditasi atau peregangan ringan. Atau Anda juga bisa membaca buku. Atau bisa juga dengan menyiapkan pakaian atau keperluan untuk esok hari. Nah, dengan begitu kita bisa tidur dengan lebih tenang dan bangun keesokan harinya tanpa terburu-buru. Jangan lupa kurangi gangguan gawai sebelum Anda tidur ya. Lakukan kegiatan yang membuat tubuh rileks dan pastikan kita mendapatkan waktu tidur yang cukup. Dan informasi untuk malam hari ini, apa yang harus dilakukan saat malam hari dari idntimes.com. Selanjutnya Rara punya Naf, ada kenanglah aku untuk Anda. Dan informasi selanjutnya masih Rara simpan untuk Anda. Nanti Rara hadirkan di sesi berikutnya. Jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk
0: ya mulai numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPRB

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun.

0: tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albor Max membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albor Max pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu, buruan beli Albor Max sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albor Max, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Yovi and Nuno mengantara kita ke menit terakhir ya, kebersamaan untuk info malam di malam hari ini. Mengakhiri jumpa kita, Rara punya info malam yang terakhir juga nih, mengenai tips menciptakan malam yang menyenangkan. Wow, tips menciptakan malam yang menyenangkan dari www.alodokter.com. Mitra Buana, malam hari tidak harus selalu diisi dengan aktivitas yang berat ya. Ada banyak cara sederhana untuk membuat malam terasa lebih menyenangkan. Mulai dari melakukan aktivitas yang kita sukai gitu ya. Seperti mendengarkan musik, bisa juga membaca buku, menonton film favorit, atau sekedar menikmati waktu santai bersama dengan keluarga. Jangan lupa ciptakan suasana yang nyaman, kemudian jauhkan sejenak gadget dari kesibukan Anda, serta nikmati waktu istirahat dengan tenang. Karena malam yang menyenangkan bisa menjadi awal untuk bangun dengan pikiran yang lebih segar dan siap menjalani hari esok. Demikian informasi yang terakhir untuk Anda mengenai tips menciptakan malam yang menyenangkan dari alodokter.com. Terima kasih untuk kebersamaannya, Rara kita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. And you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Tuh, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, ratusan peternak menggelar aksi damai dengan membagikan 600 ayam petelur secara cuma-cuma. Pembangunan poliklinik RSUD 8 lantai dimulai. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Ratusan peternak menggelar aksi damai dengan membagikan 600 ayam petelur secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Senin 10 Agustus 2026. Aksi ini didorong oleh kerugian peternak akibat harga pakan yang terus meroket tidak sesuai harga acuan penjualan atau HAP, sedangkan harga telur tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Senin 10 Agustus 2026. Hal ini dikarenakan hingga saat ini harga pakan yang terus meroket tidak sesuai harga acuan penjualan atau HAP, sedangkan harga telur sendiri tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, sehingga merugikan peternak. Ratusan peternak ayam petelur membentangkan poster bertuliskan turunkan harga pakan ayam dan berorasi menyampaikan aspirasi bersama 200 peternak dari wilayah Limpung, Reban, dan Tersono. Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Joko Pramono, menyayangkan selama 4 bulan harga pakan ayam terus meroket hingga mengharuskannya untuk memberikan subsidi.
2: Dari seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batang, satu, menurunkan harga pakan karena harga pakan saat ini sudah sangat tinggi. Harga jagung di tingkat peternak di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp7.000 yang harusnya harga Rp5.500 sesuai HAP pemerintah. Yang kedua, naikkan harga telur. Ini harga telur turun ini sudah 4 bulan.
1: Sementara Kabid Peternakan Dispaperta Batang M. Arief Edianto memastikan pihaknya telah membantu para peternak mengatasi tingginya harga pakan dengan program serap panen hasil petani. Namun apabila terjadi permasalahan, pihaknya akan melakukan tinjauan langsung ke Bulog untuk memastikan pendistribusian tepat sasaran.
3: Sudah terkena di titik 8 Agustus kemarin, 3 Agustus itu dilaporkan 58% dengan harga yang standar, dipastikan lebih rendah yang sesuai HET 5.500. Sesuatu mungkin terjadi adanya pengiriman yang mungkin sesuai jadwal, itu akan saya cek.
1: Salah satu warga yang beruntung, Sugiono dari Proyonanggan, mendapat ayam karena dibagikan secara cuma-cuma akibat harga pakan yang melonjak.
4: Dapat ayam satu ekor, Pak. Satu orang satu ekor.
5: Ayam potong, ayam potong petelur.
6: Ya, dipotong, Pak. Oh, buat masak aja, Pak.
1: Ada sekitar 600 ribu ayam petelur se-Kabupaten Batang yang terdampak kenaikan harga pakan dengan kerugian yang ditaksir berkisar Rp150 juta. Pihaknya akan memberikan jeda 1 bulan ke depan hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memihak peternak ayam petelur lokal.
0: Pembangunan gedung Poliklinik Baru RSUD Kabupaten Temanggung resmi dimulai. Proyek senilai Rp155 miliar tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pembangunan fasilitas kesehatan terbesar di Kabupaten Temanggung. Selengkapnya Rama Adiaksa melaporkan.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pembangunan gedung Poliklinik Baru RSUD Kabupaten Temanggung resmi dimulai. Proyek senilai Rp155 miliar tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pembangunan fasilitas kesehatan terbesar di Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan jika pembangunan tersebut sebagai salah satu mega proyek di Kabupaten Temanggung dengan proses pembangunan sejak tahap administrasi dilakukan secara hati-hati, termasuk dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Temanggung. Bupati berharap dengan tahapan ini, pembangunan dapat selesai tepat waktu dan tepat anggaran.
8: Ya, alhamdulillah tahapan-tahapan kita lalui dengan sangat hati-hati, dan kita juga minta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Temanggung dalam rangka untuk menyempurnakan semua proses administrasinya, sehingga ketika berjalan, mulai berjalan pembangunan itu harapannya kita tidak ada kendala di perjalanan pembangunan. Ini salah satu wujud komitmen kita bersama di pemerintahan Kabupaten Temanggung untuk menambah atau untuk melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Ya, insya Allah ini di akhir 2027 nanti insya Allah akan selesai pembangunan Poliklinik RSUD berdelapan lantai. Ya, harapannya yang pertama yang kepada penyedia jasa yang membangun dari Wijaya Karya Gedung untuk bisa profesional, tepat waktu, tepat mutu, karena apapun nanti juga akan menjadi catatan bagi warga masyarakat disadari sepenuhnya bahwa ini adalah mega proyek selama 191 tahun Kabupaten Temanggung. Ini salah satu proyek yang terbesar. Maka tadi saya sampaikan kehati-hatian dalam tahapan-tahapan administrasi di awal memang menjadi konsen kita bersama, dan pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu atas terwujudnya pembangunan Poliklinik RSUD RSUD Kabupaten Temanggung. Luas tanahnya 2.000 ya Bu, luas bangunannya di sekitar 400.000, pastinya ini akan menambah fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat yang sekarang sudah ada. Ini sebagai penyempurna, tadi di depan sudah disampaikan, banyak tambahan fasilitas yang akan dibangun di RSUD Kabupaten Temanggung. Ya pastinya setelah terbangunnya ini masyarakat bisa dimudahkan dalam menerima layanan kesehatan. Pastinya gedung akan kita create dan kita sudah sepakat bagaimana caranya menjadi gedung yang memang betul-betul nyaman dan kesannya tidak kesan orang berobat, tapi kesannya adalah kesan orang menginap.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Hadapi musim kekeringan, petani di Purbalingga direkomendasikan tanam palawija sebagai alternatif selain tanaman padi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
9: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan, kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
10: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan, ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau, ataupun kedelai, ataupun yang lainnya, sekiranya sambil menunggu musim hujan datang, sehingga nanti bisa optimal.
9: Budi menambahkan, di Kecamatan Kemangkon, untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya, petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sekian Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pembangunan gedung poliklinik RSUD saat ini telah resmi dimulai. Direktur RSUD Temanggung, Dr. Teti Kurniawati menerangkan jika hal ini akan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara signifikan. Selain itu, pembangunan gedung juga membuktikan pengelolaan manajemen keuangan dari BLUD RSUD Temanggung yang baik dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pembangunan gedung poliklinik RSUD saat ini telah resmi dimulai. Direktur RSUD Temanggung, Dr. Teti Kurniawati menerangkan jika hal ini akan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara signifikan. Selain itu, pembangunan gedung juga membuktikan pengelolaan manajemen keuangan dari BLUD RSUD Temanggung yang baik dan bertanggung jawab. Program pembangunan gedung tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp165 miliar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp155 miliar. Kehadiran gedung poliklinik baru ini kemudian diharapkan dapat memperkuat kapasitas RSUD sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, nyaman, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.
3: Kami hari ini memulai pekerjaan pembangunan poliklinik dengan acara groundbreaking ini, di mana pembangunan ini dengan pagu anggaran Rp165 miliar dan kontrak pembangunan gedungnya sendiri adalah Rp155 miliar. Anggaran yang tidak hanya cukup besar tetapi bagi kami ini sangat besar, ini bisa terwujud atas dukungan dari banyak pihak khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan juga DPRD Kabupaten Temanggung. Karena struktur anggaran yang sangat besar ini melalui pengumpulan silpa dari tahun ke tahun yang dimasukkan ke dalam dana cadangan. 130 miliar dana cadangan kita bentuk di tahun 2024 dan juga 2025. Dengan dana cadangan ini kami bisa mewujudkan impian kami untuk memiliki gedung poliklinik yang representatif. Selain itu, juga kami berharap dari para pelaksana, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, dan juga tim teknis serta semua pihak yang bekerja dalam pembangunan ini juga kami harapkan bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan fungsinya, dan juga bisa bekerja dengan tepat waktu. Insya Allah, gedung ini kalau sudah berdiri, kami bisa memberikan pelayanan spesialistik maupun subspesialistik yang terpadu. Karena di sana nanti tidak hanya tempat periksa, tapi juga kami hadirkan laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan juga layanan lainnya ada di dalam satu gedung. Kami juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana selama ini kami bisa mengelola anggaran dengan seefisien mungkin sehingga kami bisa mencurahkan anggaran dalam pembangunan ini. Jadi pada garis bawahnya kami tetap berusaha untuk melakukan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga tidak ada pemborosan di dalam anggaran rumah sakit.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen hingga saat ini masih relatif kondusif. Rara Anggita melaporkan.
4: Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen hingga saat ini masih relatif kondusif. Demikian ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI. Meski demikian, terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang mengalami peningkatan, terutama kebakaran rumah dan lahan tebu. Ditambahkan, untuk kebakaran lahan tebu yang terjadi di wilayah Sragen, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan oleh pemilik lahan setelah dilakukan proses panen. Sementara, guna memitigasi potensi terjadinya kebakaran lanjutan akibat aktivitas pembakaran lahan, Polres Sragen telah melaksanakan rapat koordinasi, RAKOR, penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Kabupaten Sragen, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Melalui koordinasi tersebut, telah disusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutla di Kabupaten Sragen yang mengatur mengenai mekanisme penanganan ketika terjadi kebakaran, termasuk langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak terkait sehingga ketika terjadi kebakaran bisa lebih cepat sampai ke tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan pemadaman. Kepada pemilik lahan tebu maupun masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya saat melakukan aktivitas pembakaran lahan, sehingga dapat direncanakan dan dimitigasi dengan baik.
5: Untuk kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen, sebetulnya kalau sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih relatif kondusif ya. Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah dengan kebakaran lahan tebu. Namun demikian, sebetulnya yang terjadi untuk kasus kejadian kebakaran lahan tebu ini sebetulnya adalah pembakaran. Jadi dari pemilik lahan itu memang melakukan pembakaran lahan setelah dilakukan panen. Namun demikian kemarin untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen. Pelaksanaannya kemarin di Polres Sragen, kemudian dipimpin juga selain oleh saya, oleh Bapak Tri dari Ketua BPBD Kabupaten Sragen. Sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Berbekal kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, Muhammad Aji Pradipta mulai menekuni dunia bisnis sebagai pemangkas rambut melalui Barberbox Home Service. Sebagai langkah awal, ia bersama Lokal Batang memberikan layanan pangkas rambut gratis kepada 10 siswa sekaligus memperkenalkan layanan pangkas rambut home service di wilayah Batang dan sekitarnya. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
7: Berbekal kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, Muhammad Aji Pradipta mulai menekuni dunia bisnis sebagai pemangkas rambut melalui Barberbox Home Service. Sebagai langkah awal, ia bersama Lokal Batang memberikan layanan pangkas rambut gratis kepada 10 siswa sekaligus memperkenalkan layanan pangkas rambut home service di wilayah Batang dan sekitarnya. Sempat menjadi karyawan salah satu bank BUMN di Batang, Ajib, sapa akrabnya, rasa terpanggil untuk lebih fokus pada dunia bisnis pangkas rambut.
8: Memang untuk bagi sosial, pastinya untuk dibagi gitu. Karena saya lihat pastinya butuh perhatian dulu sebagai anak-anak penyandang disabilitas ini. Jadi kalau untuk berbagi mungkin tempat yang pas gitu. Rencana ya ini 7-10. Kalau untuk home service sendiri, untuk saya itu 20.000.
7: Salah satu siswa berkebutuhan khusus SLB Negeri Batang, Saiful Fadri Robi, merasa senang mendapat layanan pangkas rambut gratis karena menjadikannya lebih rapi.
9: Saya senang sekali, enaknya ya bisa cukur rambut bareng.
7: Sementara Kepala SLB Negeri Batang, Buntas Ernawati, mengapresiasi generasi muda yang kreatif dan mau berkecimpung di dunia barber keliling. Selain melihat anak didik berpenampilan lebih rapi, juga sangat dimungkinkan untuk memberikan pelatihan khusus barber agar anak didiknya mempunyai kemampuan berbisnis setelah lulus nanti.
10: Kalau saya menanggapinya itu sangat senang sekali bahwa ada yang peduli dengan anak-anak. Luar biasa di sini, dalam hal ini adalah cukup gratis karena memang di sini belum ada semacam pelatihan untuk anak-anak mencukur rambut, itu belum. Jadi dengan kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kami untuk bisa mengadakan kegiatan pelatihan.
7: Terkait layanan pangkas rambut home service telah ditekuni Ajib sejak 2 bulan lalu yang fokus di kalangan kawan sendiri. Ajib pun berharap agar menjadi awal yang baik dan ke depan akan bermunculan barber keliling setelah melihat kesibukan warga Batang yang beragam sehingga tak memiliki waktu luang.
11: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
0: saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
13: Nelayan of Java Men.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: mereka apa justru itu harus kami lakukan.
1: Mengapa harus dilakukan? Nggak tahu.
0: Karena itu. Karena itu.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan acara Selamanya Pals ya. Dan tentunya nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Pals sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara live streaming ya, di live streaming radio pastinya ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com. Ataupun lebih mudah lagi ya, bisa Anda download aplikasi Radio Buana Asri, dapat dicari di Play Store ya. Silakan dicari di Play Store, ketik aja ya Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul. Silakan diunduh ataupun di-download ya. Nah, setelah berhasil dibuka, di-download ataupun diunduh, bisa langsung dibuka ya. Dan nanti di situ nanti Mitra Buana ya bisa mengikuti acara-acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Ataupun di jam 00.05 sampai di jam 24 malam begitu. Baik Mitra Buana, tadi sudah hari hadirkan ya sebagai lagu pembuka di acara Selamanya Vals pada malam hari ini ya, dengan Ethiopia dilanjut dengan Obat Awet Muda, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, selamat malam hari ucapkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya, yang lagi sibuk ataupun yang lagi bersantai ataupun yang lagi di perjalanan, untuk selalu berhati-hati ya dan selalu waspada. Ataupun yang lagi apa ya, nongkrong-nongkrong sama temannya mungkin ya. Hari temenin juga ya lewat udara, tentunya dengan lagu-lagu Iwan Fals ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals, bisa langsung aja ya telepon di 0271 890799, ataupun melalui SMS juga WhatsApp ya di 0821 33 950947. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini ada Ibu Sugi ya yang ada di sini Sragen. Selamat malam, ini Ari ucapkan ya kepada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya ya buat Bu Sugi sekeluarga. Selamat malam Mas, malam juga request yang terlupakan ya. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Pokoknya pantengin aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Di belakangnya ini ada Mamani Fajar juga yang ada di Boyolali. Selamat malam juga ini buat Mamani Fajar ya, sehat selalu. Kereta tiba pukul berapa? Pesawat tempurku. Buku ini aku pinjam. Banyak sekali ini ya. Oke, nanti tak siapin satu persatu. Kalau gak ada yang masuk, tak putarkan semua gitu ya. Tapi ini tak putarkan dulu satu ya. Kereta tiba pukul berapa gitu nanti ya.

0: Baik, Peter Bana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya. Di sini sudah ada persiapkan dua bola laku sekaligus nanti ya. Ada requestan dari Ibu Sugi yang ada di sini, ada yang terlupakan, dilanjut nanti ada kereta tiba pukul berapa, dan oleh tadi yang direquest oleh Mamane Fajar, maaf kok Bu Sugi ya. Bu Sugi tadi yang terlupakan gitu maksud saya ya, dan kereta tiba pukul berapa dari buat Mamane Fajar. Nanti yang lagu berikutnya bisa ditunggu, kalau ada waktu pasti ada putarkan gitu ya buat Mamane Fajar yang ada di Boyolali. Pokoknya stay tune aja ya, dan pantengin aja di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Langsung saja, tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat, silakan, dan selamat mendengarkan.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen turung menang, ojo kebajot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
1: Avanza ku toyu lagi ndungo kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asli.

maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: ズリ FM。
1: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada yang terlupakan dan aku ini tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini. Seragin ya, dilanjut dengan kereta tiba pukul berapa, dan lagu tadi yang direquest oleh Mama Nefajar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja masih stay tune juga ya dan mendengarkan apa yang setelah direquest tadi ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Suradi ya, dan selalu bahagia pastinya ya. Malam Mas Ari, malam juga Metugas, tolong diputarkan Umar Bakri ya. Salamnya buat semuanya, mat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Suradi ya yang ada di GSA. Ini request lagunya ada Umar Bakri. Oke, siap, bisa ditunggu ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya.

Baik, Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ataupun ingin request lagunya Iwan Fals ya, bisa langsung aja di 0271 890799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 33 950947. Selamat beraktivitas juga ya, harus ucapkan kepada semua Mitra Buana yang lagi beraktivitas ini ya, ataupun yang lagi nyantai-nyantai aja gitu ya.

Baik, Minerbana masih bersama Ari Sunayana secara kontak malam pada malam hari ini ya. Di sini ya biasanya di malam hari itu ya. Anak-anak Mitra Buana semuanya ya, ataupun Pak Mitra Buana yang masih muda ya, yang tentunya masih belajar atau masih sekolah ya. Tentunya kalau belajar itu menggunakan lampu yang tepat gitu ya, biar nanti tidak sakit di mata gitu ya. Di sini ada tips ya memilih lampu belajar gitu ya. Misalnya ya, jangan Mitra Buana ya, jangan sampai asal memilih lampu belajar ya, ini tidak bagus ya. Karena kesehatan mata jadi jadi kalau asal memilih itu bisa nggak bagus ya, ataupun kesehatan mata jadi taruhannya gitu ya. Pastikan memilih lampu belajar dengan kualitas cahaya yang menyehatkan ya, pancarannya yang ramah untuk mata, adalah cahaya yang tidak terlalu terang ya. Jadi kalau terlalu terang juga tidak bagus ya, jadi ya sedang-sedang aja ini kayaknya. Pokoknya yang tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Jadi yang sedang-sedang aja ini berarti ya. Untuk kebutuhan tersebut dianjurkan membeli lampu belajar dengan jenis lampu LED ya, halogen ataupun pijar. Pastikan pula lampu belajar yang dipilih memiliki sifat berkedip yang rendah. Jadi tidak berkedip-kedip terus gitu ya, malah nggak enak nanti ya, malah jadi sakit nanti di mata ya. Jadi pilih yang sifatnya berkedip yang rendah gitu ya, sehingga mudah ditoleransi oleh penglihatan anak dan meminimalkan resiko mata perih gitu ya. Dan ini bersumber dari mdekoruma.com ya, bersumber ya dari mdekoruma.com ya .com maksud saya ya. Demikian ya, semoga saja dalam memilih lampu kita lebih bijak dan nanti setelah mendengarkan ini ya bisa memilih-milih ya lampu yang tepat untuk belajar bagi putra-putri Anda semuanya gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan dua buah lagu sekaligus ya. Ini nanti ada Omar Bakri ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ya dari GSA. Dilanjut nanti ada Pesawat Tempurku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamane Fajar ya dari Boyolali. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

lubang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana ya, masih bersama Ari Wibisono dalam acara kontak malam selamanya Fals ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan tak lupa nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Fals sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam nanti ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 15 menit 41-42 detik gitu ya. Jadi masih 45 menit lagi ya kebersamaan kita. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah dipersiapkan untuk menemani Mitra Buana dimanapun Anda, terutama yang ngefans dengan lagu-lagunya Bang Iwan Fals gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat malam ini Bapak, buat Bapak Emita ya. Selamat malam, sehat selalu buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Pulang Kerja. Salam buat pecinta Fals tanpa terkecuali. Yuk greng, kembali greng juga ya buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Ini request lagunya ada Pulang Kerja. Oke, kerja dari mana ini ya? Oke, enggak apa-apa, ini bisa ditunggu lagunya buat Bapak Emita yang ada di Pemata yang Masaran ya. Terima kasih masih menemani Ari ya, ikut meramaikan atau menggayangkan acara kontak malam pada malam hari ini gitu ya. Oke. Baik Mitra Buana, masih Ari tunggu ya di 0271890799 nya ya, ataupun juga WhatsApp SMS di 0821 3395094 7. Jadi masih ya 45 menit lagi ya kebersamaan kita. Jadi silakan ya, ayo yang ingin request lagu, lagunya Iwan Fals ya, masih Ari tunggu sampai di jam 10 malam nanti gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke langsung aja ya. Ini ada Pulang Kerja, lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Nanti dilanjut ada Buku Ini Aku Pinjam ya. Dan kali tadi melengkapi requestan dari Mamani Fajar gitu ya, ambil rupa kok ya. Semoga saya masih stay tune juga ya nih Bapak Mamani Fajar. Ini sudah tak puterin lagunya semuanya begitu ya. Baik langsung saja ada Pulang Kerja dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran.

kehidupan. Yang aku rasakan adalah keseimbangan. Kucing hutan lari karena kalah berkelahi. Ibu berang-berang pulang ke rumah. Kucing hutan bertemu tikus salju. Ibu berang-berang bercanda dengan anak.

mendapatkan teman. Kucing hutan yang gagal, gagal lagi. Tikus salju biasa saja

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ズリ FM。
1: Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya, ada Pulang Kerja dan lagu ditari yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di bawah mata masaran. Dilanjut tadi ada Buku Ini Aku Pinjam ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mama Nefajar yang ada di Boyolali. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asir FM nya gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini sudah ada Mbak Elgani ya. Oke ya. Yang dari Boyolali juga ini ya, Mbak Elgani. Sehat selalu buat Mbak Elgani. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan sukses selalu ya. Assalamualaikum Mas Arbi Bisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Elgani, dari Boyolali. Oke, siap. Izin minta lagu Bongkar buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Bongkar dari Iwan Fals tentunya ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali gitu ya. Terus di belakangnya ada Mas Yudian Jasmara. Selamat malam juga ini buat Mas Yudian Jasmara ya. Sudah lama sekali enggak jumpa Arya. Sehat selalu buat Mas Yudian Jasmara ini ya. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong play PHK. Salamnya khusus buat Kak Ari yang cuap-cuap. Terima kasih nih ya. Semoga sehat. Amin. Dari yang terlupakan. Terima kasih Kak Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Yulian Jasmara ya, yang ada di Seragen ini ya. PHK. Oke, bisa ditunggu. Pokoknya stay tune aja ya, 94.7 MHz Buana Asri FM-nya

Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya, nanti keburu habis waktunya ya. Masih 25 menit lagi, jadi dicepetin aja ya, biar keputer semua lagu-lagu yang direquest oleh Mitra Buana semuanya, dimanapun Anda berada pastinya ya. Ini ada Bongkar ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Elga nih, ada Di Bawah Lali, dilanjut nanti ada PHK. Dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Julian Jas Mara yang ada di Sragen. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal, jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada Bongkar dan PHK dan kedua lagu tadi yang direquest oleh Mbak Elgani dan Mas Julian Jasmara ya. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada gitu ya. Dan khususnya buat Mbak Elgani dan Mas Julian Jasmara gitu ya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan nanti sebagai penutup sudah dipersiapkan beberapa lagu, di antaranya ada Galang Rambu Anarki ya. Dan nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Baik Mitra Buana, Ari Wibisana undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali. Ari Wibisana pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, APSAI Kabupaten Sragen, menggelar rapat koordinasi di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru APSAI Kabupaten Sragen untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergi, sekaligus menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto Mkes mengatakan, rakor ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi pengurus baru, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program APSAI, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
2: Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi APSAI Kabupaten Sragen. Agendanya satu, ini pengurus baru. Jadi membangun chemistry, kemudian membangun komunikasi yang efektif di organisasi, kemudian menentukan langkah-langkah ke depan APSAI mau seperti apa. Kemudian juga kita mengundang beberapa stakeholders, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sragen, diharapkan nanti memiliki atau berkenan untuk berkontribusi, terutama dalam program-program APSAI ke depan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
1: Sementara itu, Ketua APSAI Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, spesialis bedah, menjelaskan keberadaan APSAI menjadi wadah bagi dunia usaha untuk turut mengambil bagian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ditambahkan, terdapat sejumlah indikator yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk disebut berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satunya adalah adanya komitmen dari manajemen perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai perlindungan hak anak. Selain itu, perusahaan juga diharapkan memastikan tidak adanya pekerja anak serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi para pekerjanya. Ketua APSAI Kabupaten Sragen menilai sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi hal penting dalam mempercepat upaya perlindungan anak. Melalui APSAI, perusahaan diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di Kabupaten Sragen. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah nyata dari dunia usaha untuk memperkuat program perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Sragen.
3: Tentang perlindungan anak di mana dunia usaha diwajibkan untuk ikut serta dalam pemenuhan hak anak.
4: Perusahaan itu diwajibkan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak anak. Apa sih yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka ikut serta mensejahterakan atau sesuai yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut. Dari kriteria yang saya peroleh dari APSAI Pusat, saya sudah mencoba menyimpulkan ada kriteria.
3: Perusahaan itu harus bagaimana toh supaya perusahaan
4: itu bisa dianggap bahwa dia ikut berkontribusi dalam hal kesejahteraan anak. Saya sudah bisa menyimpulkan beberapa ya. Sebenarnya pertama ada komitmen manajemennya. Diharapkan membuat semacam apa ya kebijakan harus tertulis ya kebijakan bahwa perusahaan ini berkomitmen dalam hal perlindungan terhadap hak anak harus ada komitmen dari manajemen begitu ya. Kemudian yang kedua di perusahaan tersebut harus tidak ada pekerja anak. Saya kira di Sragen juga itu sudah ada dari Depnaker sudah sangat ketat ya. Kemudian penyediaan pekerjaan yang layak.
5: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI secara langsung melepas penyaluran bantuan 30 tangki air bersih diberangkatkan dari Mapolres Sragen kepada warga yang terdampak kekeringan di 5 kecamatan. Kapolres Sragen menjelaskan, penyaluran dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Sasaran distribusi bantuan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sejumlah wilayah menjadi prioritas karena dinilai memiliki kebutuhan air bersih yang lebih mendesak. Tahap pertama, Kamis 27 Agustus 2026, sebanyak 14 tangki dengan kapasitas yang beragam didistribusikan ke 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Mondoan, Jenar, Tangen, dan Gesi. Untuk Kecamatan Tangen didistribusikan 2 tangki air bersih ke Desa Galeh, Kecamatan Gesi 4 tangki air bersih masing-masing, 2 tangki untuk Desa Serawung dan Desa Poleng. Kecamatan Jenar 7 tangki air bersih ke Desa Banyurip meliputi Dukuh Betek, Plosombo, dan Sempu, serta Kecamatan Mondoan mendapatkan 1 tangki air bersih. Sementara 16 tangki lainnya akan didistribusikan pada tahap berikutnya ke wilayah Kecamatan Miri serta kecamatan lain yang membutuhkan bantuan. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, dapat menghubungi Polres Sragen melalui 110.
6: Hari ini kita menyalurkan sebanyak 14 tangki dan didistribusikan ke 4 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Mondoan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Gesi. Sebetulnya masih ada sekitar 15-16 tangki lagi, namun karena keterbatasan waktu, karena hari ini masih banyak kegiatan, sehingga rencana pendistribusian sekitar 16 mobil tangki akan kita laksanakan minggu depan.
7: Untuk penyaluran sendiri berdasarkan apa, Bu, untuk kecamatan pemulihan?
6: Berdasarkan kemarin kita rapat dengan BPBD, kemudian kita mendapatkan informasi beberapa kecamatan yang memang urgensinya lebih daripada kecamatan yang lain untuk bantuan air bersih.
7: Kalau masyarakat yang ingin memohon bantuan untuk pendistribusian air bersih bisa?
6: Bisa, monggo silakan. Boleh melalui 110, menghubungi 110 ketika memang ada wilayah yang masyarakat yang membutuhkan, menghubungi 110 nanti akan kita segera dropping.
1: Semangat kebersamaan dan kekompakan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Rabu 26 Agustus 2026. Ratusan anggota DWP dari seluruh unit pelaksana UPEL mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kegiatan juga menjadi ruang bagi para anggota untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, sekaligus mendorong peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama. Suasana semakin meriah saat peserta mengikuti berbagai fun games yang menguji kekompakan, kerjasama, dan kreativitas. Keceriaan peserta bertambah dengan pembagian sejumlah hadiah door prize. Kegiatan juga dimeriahkan Bazar UMKM anggota DWP yang menghadirkan beragam produk lokal Sragen, mulai dari jenang, makanan tradisional, telur asin, hingga botok ditawarkan dalam bazar tersebut. Ketua DWP Kabupaten Sragen, Dr. Gigi Ana Hargianto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, sekaligus memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Bazar UMKM ini menjadi salah satu upaya mendorong anggota agar semakin aktif mengembangkan dan memasarkan produknya, sehingga dapat membantu mendukung ekonomi keluarga. Terdapat sekitar 15 UMKM mendapat kesempatan memasarkan produknya. Bazar UMKM DWP tersebut kini telah memasuki pelaksanaan yang ketiga. Pihaknya juga mengajak perempuan di Kabupaten Sragen menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk terus berkreasi dan mengembangkan potensi baik untuk kemajuan diri maupun keluarga. Pertumbuhan UMKM anggota juga diharapkan terus meningkat baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun kualitas dan pemasaran produknya. Dengan harapan ke depan, DWP Sragen semakin solid, maju, dan UMKM-nya bertambah serta berkembang.
8: Hari ini acara Dharma Wanita Kabupaten Sragen mengadakan acara raker dan olahraga bersama di antara pengurus Dharma Wanita dan semua UPEL di Kabupaten Sragen. Tujuannya sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. dan juga untuk mengakrabkan semua pengurus yang ada di DWP juga di semua lini upel di Kabupaten Sragen. Satu, tadi olahraga bersama dimulai dari jam 7 pagi, kemudian raker, kemudian ada festival UMKM Basar dari DWP Kabupaten Sragen. Alhamdulillah ya, ini sudah yang ketiga ya, UMKM Basar DWP Kabupaten Sragen. Akan kami giatkan lagi supaya ekonomi dari anggota DWP Kabupaten Sragen juga tambah meningkat dengan adanya UMKM ini. Macam-macam, ada dari mulai dari jenang, makanan tradisional, telur asin, botok, makanan semuanya dari arah Sragen semua. Tidak ada yang dari luar ya, seharusnya kita harus menggiatkan potensi yang ada di daerah. Alhamdulillah sudah yang ketiga ini selalu habis ya, selalu habis dan selalu laku. Oke, makna dari kemerdekaan ya. Jadi wanita di Indonesia, terutama di Kabupaten Sragen ini bisa mengekspresikan dirinya, potensinya untuk keluarganya. Kegiatan hari ini saya harapkan nantinya untuk kedepannya Dharma Wanita semakin solid, satu, maju, kemudian UMKM-nya dari Dharma Wanita juga bertambah, kemudian untuk menambah ekonomi keluarga di DWP Kabupaten Sragen.
5: Perundungan atau bullying masih menjadi persoalan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berpotensi memberikan dampak terhadap korban, baik secara fisik maupun sosial. Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Lukman Hakim SH menjelaskan, secara umum, bullying dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu bullying fisik, meliputi memukul, menendang, menjegal, mendorong, hingga merusak barang milik korban. Bullying verbal dengan menggunakan kata-kata yang menyakitkan, seperti menghina, mengejek, memanggil dengan julukan buruk, dan mengancam. Bullying sosial meliputi tindakan yang merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang, seperti mengucilkan dari pergaulan atau menyebarkan gosip. Serta cyberbullying, yaitu perundungan yang terjadi di platform digital atau media sosial seperti mengirimkan pesan teror, mengolok-olok secara daring, hingga menyebarkan foto atau video untuk mempermalukan korban.
9: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying. Terkait dengan bullying secara fisik, itu kecenderungannya pada kasus-kasus yang terjadi itu dilakukan secara penyerangan secara fisik, penganiayaan individu antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, yang sifatnya terdapat kontak fisik. Kemudian terkait dengan bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu sebagaimana contohnya, yakni adanya ucapan-ucapan verbal yang memiliki indikasi untuk merendahkan atau menghina, mengumpat, dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan jenis bullying di lingkup sosial. Ada mengucilkan, dan lain-lain, yang sifatnya mendiskriminasi, seperti itu. Dan yang terakhir terdapat juga bullying berbasis informasi elektronik atau cyberbullying. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita sedang berada di era serba medsos. Apa-apa serba viral, dengan mudah kita bisa mengakses informasi. Dan biasanya di salah satu aplikasi kita ambil contoh, ada sesuatu yang viral di sana, ada konten yang diupload, kemudian di sana kan tentu ada kolom komentar banyak sekali. Di dalam kolom komentar itu kan ada oknum-oknum netizen yang tidak bertanggung jawab, itu melakukan bullying secara cyber, sebagaimana contohnya mengumpat, menghina, dan memprovokasi dengan metode media sosial tersebut.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, pemirsa, semoga yang berdendera yang kengakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atan sini pun, walaupun telepon SMS, oke, WhatsApp. Atan langsung mawon. Assalamualaikum, saya menari jawi saya kenalangan salat sini pun. Assalamualaikum, wonten. Sabar narimong ya, lalang assalamualaikum yang dipun kersakan Bunda Suradi. Wonten yang GSA, sama kita dipun ajengakan wonten tembang kangen. Assalamualaikum yang dipun kersakan Bunda Lis, wonten yang seragen. Langsung kemawon, semoga sugeng midhangaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: wonten palenggahan pundi kemawon. Matur suwun Mas Aryo. Matur suwun sanget nggih. Kagem Bunda Gun wonten ing monggo ngersakaken kembang ikhlas nggih saged dipenteng kula langenipun kagem Bunda Gun nggih wonten ing monggo. Salajengipun semoga para mirsa ingkang badhe ndherek ngregengaken sakmenika tasih ari tenggo atensinipun wantar telepon SMS ugi WhatsApp mboten. Nggih para mirsa sinambi serantos nggih sakmenika sampun ari jawisaken lelangan salajengipun sakmenika wonten kembang ikhlas samangke dipanlajengaken wonten ayem neng sandingmu. Sadherekipun ari puteraken cekalih lelangan sakmenika nggih sakmenika wonten ingkang badhe lewat rumiyin sumangga sugeng midhangetaken.
1: Hei, ayo ngumpul lur, ben tambah rame lho lur, yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone sak miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pemirsa, sameneika wingi sampun kita midhangetaken sesarengan wonten kembang ikhlas nggih. Lan dipunlajengaken ayu maning sandingmu. Mugi-mugi sekali lelangan sameneika wingi dados paripurna dumateng para pemirsa sesarengipun. Kang sameneika tasih midhangetaken utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran Aronda Malam. Lan lelangan kembang ikhlas wau ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten Bonggong nggih. Mugi-mugi tasih midhangetaken nggih. Tasih ngrencangi ari wonten giaran Aronda Malam. Dan kalau dengan terus sama nih kawan.

Ya para pemirsa sinema Israntos ya sama nika sama nari kita bisa kenalan salat jengpon wonten laut kidul nih lan dipanasangkan wonten lewat angin wangi saking mak Ebi Asmara langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar manusia sah menikah wangi, sampun kita mendengarkan serangan wanton aku bahagia karo kowe ge, larangan sah menikah ingkang dipun kersakaken bunda kun ge, wanton yang bangga dipun ajengaken wanton kembang atiku, larangan sah menikah ingkang dipun kersakaken bunda suradi wanton ing GSA ge, mugi-mugi kanthi larangan sah menikah ge saged dados palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya atau ingai gating kalodhangan dalu sah menikah mekaten. Salajengipun langsung kemawon sak menika sampun arja bisa kenalan ingkang salajengi wonten lintang asmoro nggih dipun ajengaken podhang kuning langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dalam streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini di edisi siar hari Jumat 28 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya, sampai nanti pukul 6 pagi. Di program acara Jelajah Bumi Sukawati. Nah, di sini saya nantinya akan sedikit berbagi informasi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Nah, kali ini nanti kita akan sedikit berbagi mengenai beberapa kegiatan mengeksplorasi keindahan alam yang pastinya yang ada di

mencoba, yang pastinya juga ingin mengunjungi karena di Kabupaten Sragen sendiri banyak sekali untuk lokasi wisata yang nantinya untuk dapat Anda kunjungi saat akhir pekan bisa bersama keluarga Anda. Dan juga untuk Mitra Buana nantinya kita akan berbagi satu informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ya, kali ini mengenai salah satu objek wisata yang akan kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar agar dapat mengisi akhir pekan besok ya bersama teman maupun juga keluarga tercinta. Dan kali ini sudah kita siapkan satu lokasi yang pastinya sudah tidak asing lagi, yang juga ini dengan udara yang cukup menyegarkan. Nah, jadi silakan nantinya Mitra Buana bisa ya untuk berwisata alam di Kabupaten Sragen ya, yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga Anda. Baik, kali ini Mitra Buana untuk wisata yang akan kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yaitu ada objek wisata alam yang bisa Anda kunjungi

ada ke yaitu objek wisata Mayanan Kabupaten Sragen. Jadi objek wisata ini terletak di Desa Mayanan Jambean Sambrejo. Dan air di tempat ini juga disebut dengan air dewa atau Hyang Tirto, yang memang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik, gatal-gatal, dan lain-lain. Jadi banyak pengunjung yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri khasiat dari air di air panas Mayanan. Nah, sebelum kita berbagi informasinya lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kita akan dengarkan kembali tadi setelah dipukul satu koleksi dari Cici Sahita Eleng Tanjung Mas. Kali ini kita langsung saja akan kami hadirkan untuk Anda yang masih setia sudah kembali klik 94,7 MHz. Nah, kita dengarkan kembali satu koleksi yang kali ini sudah kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ada Nurhana Kenogudo akan menemani Anda masih di Jelajah Bumi Sekolah.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, Im, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

batik, gatal seperti itu. Nah Mitra Buana, objek wisata pemandian air panas Sembayanan di Desa Jambian Sambirejo Seragen. Nah ini memiliki beragam keunggulan ya. Dan yang pasti di sini air panas Sembayanan mengandung belerang. Dengan kandungan itu, berendam di tempat ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selain itu, berendam di air panas Sembayanan juga dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, bisa memulihkan kebugaran tubuh dan meningkatkan vitalitas tubuh, memelihara kesegaran sendi-sendi dan otot, dan menghilangkan capek-capek. Dan juga di sini menurut dilansir dari Okezone, mandi dan berendam di air panas Sembayanan dengan suhu sekitar 32 hingga 35 derajat Celcius ini nanti akan membuka pori-pori yang dapat membantu mengeluarkan toksin. Jadi berendam menggunakan air panas juga dapat membantu menurunkan tingkat gula darah, menyembuhkan sakit otot dan juga membantu menjaga usus besar bekerja dengan baik. Nah, waktu yang dianjurkan untuk berendam itu ya sekitar 10 hingga 20 menit saja ya. Nah berendam air panas ya, merendam badan di air panas juga bisa memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh. Dan hal ini sangat membantu ya bagi Anda, bagi kesehatan organ-organ vital dan tubuh secara baik ya. Dan juga ini juga bisa dilakukan secara rutin. Jadi merendam kaki juga di dalam air panas juga sangat baik bagi penderita penyakit insomnia atau mereka yang memiliki masalah tidur. Nah, Anda bisa coba nih dengan cara masukkan kaki ke dalam air panas selama 10 hingga 20 menit sampai kaki itu berasa hangat. Dan mandi atau berendam air panas itu juga bisa meringankan beban pikiran kita. Jadi untuk temperatur air untuk mandi atau berendam itu sekitar 30-35 derajat Celcius. Jadi mandi atau berendam dengan air panas bisa meredakan ketegangan, apalagi sambil menikmati keindahan alam di objek wisata Bayan. Nah Mitra Buana, berendam air panas disebut bisa membuat awet muda karena mengandung sulfur. Karena sulfur yang terkandung di air panas alami itu bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat di wajah. Caranya cukup dengan usapkan air panas yang mengandung belerang itu ke wajah secara berkali-kali. Nah cukup menarik kan untuk Mitra Buana yang ingin mencoba mengunjungi objek wisata Sembayanan, silakan saja ya. Anda akan tahu manfaat yang bisa didapatkan dengan kita berendam air panas di objek wisata Sembayanan Kabupaten Seragen. Sebelum kita hadirkan kembali informasinya untuk Anda di gelaran Jelajah Bumi Sukawati, kali ini langsung saja kembali kami hadirkan untuk Anda yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Baik, kali ini setelah Safitri Kembang-Kembang Melati sudah menemani Anda, kali ini ada Darboy Gang Separuh Trisno akan menemani Anda masih

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu atuh-atuh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

balik lagi masih di Jelajah Bumi Sukawati ya. Dan tadi sudah kita bahas ya untuk manfaat dari kita berendam air panas Sembayanan Seragen yang membuat kita bisa beragam manfaat bisa kita dapatkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, karena memiliki kandungan belerang. Dan dengan kandungan tersebut, berendam di tempat tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal ya. Dan selain itu, berendam di air panas Sembayanan juga dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, memulihkan kebugaran tubuh ya, karena peredaran darah lancar, dan bisa meningkatkan vitalitas tubuh, memelihara kesegaran sendi-sendi dan otot, juga dapat menghilangkan capek-capek. Nah, jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, berendam menggunakan air panas juga dapat membantu menurunkan tingkat gula darah ya. Jadi waktu yang dianjurkan untuk berendam yaitu sekitar 10 hingga 20 menit saja ya, berendam dengan air panas ya. Badan kita juga bisa memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Jadi hal ini tuh sangat baik bagi kesehatan organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi merendam kaki juga di dalam air panas juga sangat baik ya, ini bagi penderita insomnia atau mereka yang memiliki masalah tidur. Nah, ini juga sangat baik ya. Caranya, masukkan kaki ke dalam air panas selama 10 hingga 20 menit sampai kaki berasa hangat gitu ya. Dan yang penting di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, di lokasi wisata itu juga terdapat bangunan seperti gazebo, ada kios-kios. Nah, jadi pemandian air panas Sembayanan juga ada beberapa untuk kamar mandinya ya. Jadi silakan bagi warga masyarakat Seragen maupun juga di luar kota Seragen.

gatal-gatal dan lain-lain. Jadi banyak pengunjung yang penasaran atau ingin membuktikan sendiri khasiatnya bisa datang ke air panas Mbayanan Sragen ya. Ini salah satu objek wisata Mbayanan yang ada di Kabupaten Sragen yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Baik, semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar, dan sampai di sini dulu saya menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Selepas ini nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Indah pamit, selamat pagi. Dan sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Tetap semangat di Jumat Sehat. Jangan lupa kita tetap bisa menyempatkan waktu kita di pagi hari untuk berolahraga, stretching, biar memiliki tubuh yang sehat, bugar. Jumat Sehat, kita harus bisa memiliki tubuh yang sehat dan bugar ya. Baik, sudah pamit, selamat pagi dan salam yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamena.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Kesehatan Kemenkes merespon cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit atau RS lapangan berbasis tenda udara inflatable guna memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan tersebut. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal di Jakarta Kamis sore menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031, serta Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior atau DGSPI terpilih periode 2026-2031. Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS.

0: Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi secara keseluruhan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
5: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
5: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800.000, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
7: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
8: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
9: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
8: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
10: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
8: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi terkait dengan dalam melakukan penggeledahan di kantor Bapenda dan BKPSDM Bogor, penyidik KPK mengamankan dokumen yang diduga terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah pemerintah Kabupaten Bogor. Selengkapnya kita simak laporan dari Chairul Umam berikut ini.
1: Penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di dua kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi, pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua lokasi yang digeledah yakni kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, selain itu kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini.
1: Ini Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan tak hanya terkait dengan pemotongan insentif pungutan pajak daerah, tetapi tim penyidik KPK juga melakukan penyidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Taufik mengatakan penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum, karena itu KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Sebelumnya memang KPK mengungkap, dalam penyidikan ini KPK mengamankan uang sekitar 1,5 miliar, di mana uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik KPK. KPK sendiri masih menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut tersebut. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karhutlah terjadi di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Titik karhutlah berada tepat di sebelah SMKN 1 Sungai Raya, dan petugas BPBD Kalimantan Barat langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan sekolah. Wilhelmus Triputra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis sore. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan, meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru tetap berada di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Setibanya di lokasi, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah.
2: Kalau kondisi di titik ini, kondisi air cukup aman. Ini saja sudah hampir kurang lebih satu jam kayaknya mainnya. Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar. Ya, kita untuk jarak jauh. Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1, kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu kalau ini mendekati bangunan sekolah.
1: Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir 1 jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, petugas pemadam BPBD Kalbar, Indra, menyebut kondisi kebakaran kali ini dinilai relatif lebih ringan dikendalikan karena berada di area yang sebelumnya sudah terbakar.
3: Kalau dari yang kemarin-kemarin ini agak ringan karena ini bekas kebakaran, bukan kebakaran baru, tapi bekas kebakaran kemarin. Kita menyelesaikan aja ini. Yang jelas kita sekarang ini lagi pendinginan nih, Mas, karena samping kebakaran ini rumah sekolah SMK Negeri 1.
1: Petugas memastikan pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam dan kondisi di sekitar sekolah benar-benar aman. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Papua Selatan. Kawasan tersebut diperuntukkan untuk mendorong kemandirian masyarakat sekaligus pengembangan ekonomi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan tersebut dilengkapi 100 rumah dan 8 fasilitas umum yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar. Kawasan itu telah siap ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui keterangan resmi, Menteri Iftitah mengatakan penyediaan hunian dan fasilitas tersebut merupakan stimulus untuk mendorong masyarakat lokal agar semakin mandiri. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
2: Kita ingin, saya sampaikan melalui program transmigrasi, masyarakat lokal itu bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan mereka bisa menjadi pengusahanya sendiri, terus kemudian meningkatkan pendapatannya, dan pada kelaknya kesejahteraan untuk semua itu betul-betul bisa terwujud. Selain itu, saya juga menugaskan para transmigran patriot di sore hari juga agar mendidik anak-anak generasi mudanya. Bisa English Corner, kemudian juga bisa pelatihan-pelatihan karakter.
1: Kawasan transmigrasi lokal Domande juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di Domande melalui kegiatan pendidikan tambahan dan pelatihan karakter. Upaya ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan produktivitas. Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze mengatakan, pemerintah daerah akan membangun kemitraan dengan pihak swasta dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengelola sumber daya alam, serta memperluas pemasaran produk masyarakat Domande. Kemitraan itu diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk olahan masyarakat setempat.
3: Kita sedang membangun kemitraan dan itu bagian dari persyaratan kami yang kami keluarkan dalam bentuk izin yang harus disanggupi oleh perusahaan waralaba itu sebelum masuk ke Merauke. Jadi produk-produk kita nanti kita bisa masukkan ke perusahaan waralaba untuk dipasarkan, baik untuk di wilayah Papua Selatan, tapi kita harapkan juga mungkin suatu saat bisa keluar dari Papua Selatan.
1: Pengembangan ekonomi kawasan Domande juga akan diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Integrasi diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antar sektor ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah potensi lokal. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini akan disampaikan langsung oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman dari Papua ke Pulau Biak, dari Papua Nugini hingga Papua Pegunungan, di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, di Samudra Hindia Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong, potensi udara kabur di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Kembali di sini saya Indah Anjani akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara Sragen hari ini ya, sampai pukul 7 pagi. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama untuk Anda. Jangan sampai terlewatkan, Anda bisa menyimak nanti live talk show Aspirasi Sukawati bersama KPID Jawa Tengah dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dengan narasumber kita pada hari ini nanti ada Bapak Anas Sahirul Alim SOS MIKOM. Ini selaku komisioner bidang isi siaran KPID Jawa Tengah ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Jadi Anda bisa menyimak melalui 94,7 MHz atau bisa di live YouTube kita di Buana Asri TV atau di live TikTok di @lppl Buana Asri Sragen dan live IG di @lppl _ Buana Asri _ Asri _ Sragen. Nah, silakan nanti jangan sampai terlewatkan, Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati bersama KPID Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pukul 9 pagi nanti ya, Jumat 28 Agustus 2026. Dan Anda juga bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, informasi pertama mengenai live talk show di Radio Buana Asri Sragen sudah kami hadirkan untuk Anda dan masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Balik lagi masih di Seragen hari ini. Tadi sudah mengenai live talk show aspirasi yang akan datang kepada hari ini di Radio Buana Asri bersama KPID Jawa Tengah. Sudah kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan informasi selanjutnya kali ini untuk Mitra Buana, jadi kemarau datang ancaman mengintai, waspada itu keren. Jadi siaga itu penyelamat. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini satu himbauan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi kita harus bisa mengenali resiko untuk kurangi bahaya. Jangan menganggap untuk musim kemarau itu ya. Jadi jangan menganggap remeh musim kemarau, bencana bisa datang tanpa kita duga ya. Jadi kita harus waspada terkait kebakaran hutan dan lahan, kemudian kekeringan dan krisis air, puting beliung dan gelombang panas. Jadi kita harus cegah dari diri sendiri, selamatkan bersama. Jadi mencegah lebih mudah, lebih murah dan lebih menyelamatkan. Jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan membakar rumput, kemudian juga hemat air, jangan boros, dan rawat lingkungan, jaga alam. Jadi Mitra Buana, api kecil dampak besar, jadi stop kebakaran sekarang ya. Sekali lagi, jangan bakar sampah, jangan bakar rumput kering, jangan bakar lahan kosong, dan laporkan jika melihat kebakaran. Cegah api, selamatkan alam, lindungi masa depan. Sementara dalam kekeringan di sini, karena memang air bersih terbatas, gunakan secara bijak ya Mitra Buana. Jadi gunakan air seperlunya, tampung air hujan, gunakan ulang air untuk kebutuhan non-konsumsi dan laporkan kebocoran sumber air. Jadi gunakan air bersih secara bijak. Dan juga Mitra Buana, ada juga untuk mencegah kebakaran, kita juga harus bisa menjaga instalasi listrik. Jadi cek sebelum berangkat, perjalanan aman dan hati nyaman. Jadi sebelum Anda bepergian ya Mitra Buana, sebelum Anda bepergian bersama keluarga, kita juga harus bisa mengecek instalasi listrik, kemudian cabut colokan alat elektronik, pastikan kompor sudah mati, dan jangan tinggalkan api ataupun tung rokok menyala. Jadi kita harus peduli lingkungan, masa depan aman ya. Jadi kita juga harus bisa meningkatkan kesiapsiagaan bersama, kita bisa. Perkuat komunikasi antar warga, patroli lingkungan secara rutin, bersihkan semak dan sampah yang mudah terbakar, pastikan akses sumber air terbuka, dan ikuti informasi resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seragen. Nah, jadi di sini ada satu informasi, apabila terjadi darurat jangan panik karena BPBD siap 24 jam. Untuk call center BPBD di 0271-891-433 ya, ini bebas pulsa, atau di WhatsApp di 0811-2957-211, atau bisa di Instagram @bpbdseragen. Kita harus siaga sekarang, selamat selamanya. Bersama kita bisa. Ya, sigap siap dalam menghadapi, tanggap, tanggap cepat menolong, dan tangguh untuk selamatkan. Baik Mitra Buana, itulah pentingnya kita harus selalu waspada ya. Kemarau datang ancaman mengintai, jadi waspada itu keren, siaga itu penyelamat. Yuk jadi generasi tangguh bencana, peduli sekarang, aman kemudian. Waspada bukan pilihan tapi kebutuhan ya. Jadi kita harus perkuat komunikasi antar warga, patroli lingkungan secara rutin, kemudian bersihkan semak dan sampah yang mudah terbakar, pastikan akses sumber air terbuka, dan ikuti informasi resmi dari BPBD Seragen. Demikian himbauan dari BPBD Seragen ya Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk informasi yang kami bagi untuk Anda. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Seragen hari ini, karena pukul 7 nanti Anda dapat mendengarkan yaitu Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam yuk.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Di Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi The Land of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, APSAI Kabupaten Sragen, menggelar rapat koordinasi di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru APSAI Kabupaten Sragen untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergi, sekaligus menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto Mkes mengatakan, rakor ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi pengurus baru, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program APSAI, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
2: Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi APSAI Kabupaten Sragen. Agendanya satu, ini pengurus baru. Jadi membangun chemistry, kemudian membangun komunikasi yang efektif di organisasi, kemudian menentukan langkah-langkah ke depan APSAI mau seperti apa. Kemudian juga kita mengundang beberapa stakeholders, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sragen, diharapkan nanti memiliki atau berkenan untuk berkontribusi terutama dalam program-program APSAI ke depan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen.
1: Sementara itu, Ketua APSAI Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, spesialis bedah, menjelaskan keberadaan APSAI menjadi wadah bagi dunia usaha untuk turut mengambil bagian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ditambahkan, terdapat sejumlah indikator yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk disebut berkontribusi terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satunya adalah adanya komitmen dari manajemen perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai perlindungan hak anak. Selain itu, perusahaan juga diharapkan memastikan tidak adanya pekerja anak serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi para pekerjanya. Ketua APSAI Kabupaten Sragen menilai sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi hal penting dalam mempercepat upaya perlindungan anak. Melalui APSAI, perusahaan diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di Kabupaten Sragen. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah nyata dari dunia usaha untuk memperkuat program perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Sragen.
3: APSAI kita 2012 perlindungan anak dan perusahaan itu 2014 ya. Perlindungan anak di mana dunia usaha diwajibkan untuk ikut serta dalam pemenuhan hak anak.
4: Perusahaan itu diwajibkan untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak anak. Apa sih yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka ikut serta mensejahterakan atau sesuai yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut. Dari kriteria yang saya peroleh dari APSAI pusat, saya sudah mencoba menyimpulkan ada kriteria.
3: Perusahaan itu harus bagaimana toh supaya perusahaan
4: itu bisa dianggap bahwa dia ikut berkontribusi dalam hal kesejahteraan anak. Saya sudah bisa menyimpulkan beberapa ya. Sebenarnya pertama ada komitmen manajemennya. Diharapkan membuat semacam apa ya kebijakan harus tertulis ya kebijakan bahwa perusahaan ini berkomitmen dalam hal perlindungan terhadap hak anak harus ada komitmen dari manajemen begitu ya. Kemudian yang kedua di perusahaan tersebut harus tidak ada pekerja anak. Saya kira di Sragen juga itu sudah ada dari Depnaker juga sangat ketat ya. Kemudian penyediaan pekerjaan yang layak.
1: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI secara langsung melepas penyaluran bantuan 30 tangki air bersih diberangkatkan dari Mapolres Sragen kepada warga yang terdampak kekeringan.